FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodia, info lalu lintasnya pagi ini kita langsung aja lihat ya pantauan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, karena kebetulan ya studio Prodia ini layaknya akuarium raksasa ya. Jadi bisa lihat keluar ya. Jadi terlihat untuk yang melintas kendaraan di ruas Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini, tepatnya di depan RRI Purwokerto, itu sangat lancar. Mulai banyak kendaraan yang melintas ya. Masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda 2, terlihat juga beberapa kendaraan pribadi, ada juga bus trans ya yang lewat ya di depan RRI ya, di kawasan Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto untuk pagi hari ini. Sejauh ini lancar ya teman Pro 2, meskipun kendaraannya padat gitu ya, tapi tetap lancar. Oke, dan kalau dilihat dari CCTV ini, karena pagi hari ini aku udah mencoba akses beberapa CCTV ya, namun belum ada yang bisa terbuka untuk pagi hari ini. Jadi sejauh ini aku cuman bisa kasih tahu kamu informasi seputar lalu lintas yang kendaraan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman 427 atau yang lewat depan RRI Purwokerto. Itu dia ya teman Pro 2 untuk info lalu lintas pagi hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi datangnya dari Stephen Chow ya, yang tidak punya anak ya. Jadi dia mewariskan sebagian 5,3 triliun hartanya untuk Cecilia Cheung ya. Jadi rumor lama Stephen Chow dan juga Cecilia Cheung kembali ramai dibicarakan ya, setelah Cheung menulis pesan menyentuh hati di hari ulang tahun Chow ke-63 ya. Dia diketahui sangat dekat dengan Chow setelah membintangi film ikonik mereka yaitu King of Comedy. Dan dalam ucapan selamat ulang tahunnya, dia memeragakan kembali dialog-dialog klasik dari film-filmnya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus ya, mengatakan bahwa dia tidak pernah melupakan hari ulang tahun Chow dan berharap menikmati setiap momen di hari istimewanya ya. Dan Cecilia Cheung ini secara konsisten mendukung Chow, menolak tawaran menggiurkan untuk memprioritaskan proyek bersama dengan Chow, termasuk menyumbangkan vokal untuk lagu tema CG7 ya, dan bahkan membantu mempromosikan The New King of Comedy di tahun 2019 dengan menangani pekerjaan pengisi suara. Jadi menurut media Hong Kong QQ, kesetiaan yang abadi ini mungkin menjadi alasan ya mengapa Stephen Chow menyebut Cecilia Cheung dalam wasiatnya yang dilaporkan mencakup aset senilai total $300 juta atau setara 5,3 triliun rupiah ya. Tanpa pasangan atau anak, Chow dilaporkan meninggalkan sebagian besar hartanya kepada keluarga dan beberapa kolega terpercayanya, termasuk Cheung dan juga aktris muda Ku Jiao yang sudah dianggap sebagai anak baptisnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Purwokerto, teman terbaik.

Alright teman-teman, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya, ataupun di Instagram @rri_pro2pwt. Aku sapa dulu yang udah join pagi-pagi. Hai, good morning buat Nandita ya, katanya biasanya dia outfitnya pakai batik karena biasanya labasan dari kantor, pas pulang kan gak perlu ganti baju lagi kak. Oke, baik ya. Terus ada lagi dari Pipiu ya, katanya Pipiu paling suka pakai gamis kak sis, tapi kadang pakai atasan outer brokat gitu, lagi ngetren juga ya kan. Oke deh, thank you Pipiu. Terus aku juga pengen sapa ada dari siapa ini sebentar, Ariana. Wih, Ariana tanpa grande ya. Katanya pagi-pagi gini kepikiran pakai batik aja yang warnanya cerah biar mood langsung naik pas kondangan nanti. Oke. Ada lagi dari Mas Dim, katanya paling suka pakai sneakers pas kondangan biar kalau ada drama mantan datang aku bisa langsung lari kenceng, gengs. Eh, aku nanya outfitnya bukan sepatunya, Mas Dim ya. Terus ada lagi dari Prasetya, katanya baju kondangan aku itu-itu aja sih kak. Sampai teman-teman udah hafal banget motifnya, kalau karena belum ada budget beli yang baru. Tadi batik itu ya. Oke, baiklah. Yang lain ditunggu komentarnya ya teman Pro 2. Biasanya kamu kalau kondangan tuh pakai outfit apa? Batik kah? Gamis kah? Gaun gitu ya? Atau mungkin kebaya gitu, dan kasih tau alasannya kenapa.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Alright teman berdua, kali ini ya ada informasi menarik buat kamu, datangnya dari apa namanya? Dari aktris Godzilla ya. Ini sebenarnya berita duka gitu ya teman berdua, di mana Kelly Hoti, yaitu aktris Korea Amerika yang dikenal luas lewat perannya dalam waralaba film Godzilla, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan mobil tragis di Frederick County, Maryland pada hari Selasa 21 Juli. Jadi Hotley ini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 18 tahun ya, jadi masih sangat muda. Dan menurut keterangan resmi dari kantor Sheriff Frederick County, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari, di mana dia berada dalam mobil Honda Accord tahun 1995 bersama dengan dua orang lainnya. Kendaraan yang mereka tumpangi dilaporkan keluar dari jalur sebelum akhirnya menghantam sebuah gorong-gorong ya. Jadi Hotley ini sempat dilarikan ke pusat trauma setempat, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Sementara itu pengemudi mobil dilaporkan mengalami luka-luka yang tidak mengancam jiwa dan saat ini sedang menjalani perawatan medis, dan satu penumpang lainnya menolak untuk mendapatkan perawatan ya. Dan kecepatan berlebihan yang menjadi faktor utama penyebab kecelakaan ini. Kelly ini memulai debut aktingnya yang memukau di panggung Hollywood di usia 9 tahun ya, lewat film Godzilla versus Kong di 2021. Dia memerankan karakter J, yaitu seorang anak yatim piatu tunarungu dari suku Iwi di Pulau Tengkorak, dan karakternya memegang peran sentral sebagai satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Kong menggunakan bahasa isyarat. Turut berduka cita ya.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sepada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, ada kabar dari Jennie Blackpink ya, di mana Jennie yang merupakan anggota dari grup musik kenamaan Blackpink secara resmi merilis single solo terbarunya yang bertajuk Less Than A Lover pada tanggal 24 Juli 2026 ya, ataupun juga hari ini. Nah, karya terbaru ini diluncurkan di bawah naungan label pribadinya sendiri, yaitu OA Entertainment, sebagai bagian dari strategi pengembangan karir mandirinya di kancah musik internasional. Nah, peluncuran lagu ini telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan publik dan penggemar musik global karena dianggap sebagai pembuktian eksistensi Jennie sebagai seniman yang memiliki kebebasan kreatif penuh dalam menentukan arah bermusiknya. Jadi secara teknis ya, lagu Less Than A Lover ini menghadirkan nuansa musik pop alternatif dengan sentuhan instrumen gitar ya, serta keyboard elektrik vintage yang menonjolkan vokal Jennie yang lebih matang ya, dan juga introspektif. Dan menariknya, sang artis tidak hanya berperan sebagai penyanyi, tapi juga terlibat langsung dalam penulisan liriknya, proses produksinya, hingga penyutradaraan video klipnya yang diambil di lokasi internasional. Jadi sebelum resmi dipublikasikan melalui berbagai platform streaming dunia, lagu ini sudah sempat dibawakan secara perdana di beberapa festival musik besar ya, seperti Governor's Ball dan juga Roskilde Festival, guna membangun antusiasme yang masif menjelang perilisan resmi dari lagunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Satu lagu dari koleksinya Suara Kayu yang berkolaborasi dengan Feby Putri dengan Kembali Pulang ya. Aku puterin buat kamu pagi hari ini teman Pro 2, lagunya enak banget. Mudah-mudahan saya temani aktivitas kamu yang lagi di jalan juga lebih enak perjalanannya, mudah-mudahan ya. Thank you buat yang udah komentar lagi di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rari_pro2pwt. Aku tadi nanyain outfit seputar kondangan gitu ya. Biasanya kalau kondangan, kalau Zania underscore ya, katanya gaun atau baju kerja aja, soalnya habis kerja langsung kondangan. Oke, terus ada lagi dari arah dan underscore, batik lebih simple kak. Ada Auli Hanif, katanya kemeja batik plus celana hitam, simple tapi formal. Oke, ada lagi dari In Blue 1, batik atau kebaya kak, lebih fleksibel aja sih. Oke, terus juga ada Hilda, katanya batik kakak karena udah nyaman aja, kalau gaun bikin ribet katanya gitu.

thank you buat kamu ya teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku nanyain ke kamu nih ya, komentar dong teman Pro 2, outfit kondangan favorit kamu tuh apa dan kenapa? Thank you, selamat pagi. Aku pengen sapa yang udah join ya. Tadi ada Lexi, halo Lexi. Ada Hilda juga, ada Alvino. Terus katanya kalau misalkan Hilda, outfit kondangan favoritnya adalah batik kakak karena lebih nyaman aja sih. Terus ada Lexi katanya, gak pernah datang kondangan kak, amplopnya via TF aja daripada kena bully kapan nikah. Oke, terus ada lagi dari Fatur Rahman, halo selamat pagi. Terus juga ada, kalau Fatur Rahman katanya kalau kondangan yang penting amplopnya, bukan isinya loh, kok gitu. Oke. Terus ada lagi, aku pengen sapa yang udah join ya. Ada Aulia Hanif, halo selamat pagi Aulia Hanif. Ada Pak Tam di Johor, Malaysia juga selamat pagi. Thank you udah join. Yang belum komentar, komentar dong outfit kondangan favorit kamu apa ya dan kenapa ya. Katanya kalau Fatur Rahman outfit kondangannya pakai baju batik yang rapi dan juga wangi. Terus kalau Nandita katanya, kok Nandita sih, Alvino ya, katanya standar aja sih kalau cowok batik plus jeans, katanya gitu kalau Alvino. Baiklah, yang lain ditunggu ya teman Pro 2 yang belum follow, jangan lupa di follow @RRIPro2PWT TikToknya.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Hai hai, thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt, yang udah komentar juga ya. Pagi hari ini aku pengen sapa-sapa dulu. Hai hai, good morning buat Aulia Hanif ya. Katanya outfitnya kalau cowok mah gampang, kalau aku kemeja batik plus celana plus sendal, kalau ke gedung tinggal pakai sepatu aja. Terus juga selamat pagi buat Pak Deku, terima kasih udah follow Pro 2. Pagi juga buat Z ya. Terus juga selamat pagi buat Tommy. Pagi juga buat Badian Ngapak. Badian Ngapak nih cuma ngintip doang ya, tapi kabur ya abis itu ya. Ada lagi siapa nih? Mas Agus juga. Selamat pagi Mas Agus. Katanya kalau outfit kondangannya Mas Agus tuh paling suka baju batik, soalnya lebih menyukai busana kearifan lokal. Oke, thank you. Terus kalau Tommy katanya batik kak, kalau enggak apa nih, kemeja panjang kerah Shanghai, terus pakai celana bahan plus sepatu formal. Oke, thank you. Juga selamat pagi buat siapa nih yang gambarnya semangka. Semangka banget gak tuh? Semangat gitu ya, semangka gitu ya. Thank you ya teman Pro 2 buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2 pagi hari ini. Yang belum join, ayo join buruan kamu merapat ya. Yang belum follow, jangan lupa di follow akunnya @radi_pro2pwt, biar kalau pas kita live, kalian bisa dapat notifikasinya.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Produa buat kamu semuanya ya, di sesi yang terakhir Sepada kali ini. Setiap hari Jumat nanti berarti temanya tentang lingkungan hidup. Nanti aku bakal share informasi seputar gimana sih caranya kita bisa menjaga kelestarian alam ini gitu ya. Apa-apa aja yang perlu diperhatikan ya, agar bumi juga bisa tetap lestari. Setelah yang satu ini pastikan tetap di Sepada. Selamat pagi teman Produa.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro2, memang pelestarian alam itu perlu dilakukan ya oleh semua masyarakat gitu ya. Terutama karena mencakup pelestarian dari habitat, mencegah deforestasi, menghentikan kepunahan spesies, mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan, dan juga mengurangi perubahan iklim. Nah, nilai utama yang mendasari banyak apa namanya perasaan dari etika konservasi adalah bahwa alam ini memang memiliki nilai yang tidak wujud ya, bersama dengan nilai kegunaan yang merupakan pandangan yang dibawa oleh bagian dari gerakan konservasi ilmiah dan beberapa aliran ya dari gerakan ekologi ya, teman Pro2. Jadi ada banyak apa namanya kegiatan ya yang bisa dilakukan ya untuk menjaga konservasi alam ya, atau pelestarian alam gitu ya. Ada beberapa aksi yang bisa dilakukan ya sehari-hari. Yang pertama adalah dengan pengelolaan sampah ya. Jadi pastikan kita mempraktekkan 3R, yaitu reduce, reuse ya, dan juga recycle ya. Jadi hindari membuang sampah ke sungai atau membakar sampah sembarangan. Olah sampah organik menjadi kompos dan daur ulang sampah anorganik. Kemudian ada juga kegiatan penghematan energi, yaitu dengan menghemat penggunaan listrik, dengan mematikan lampu atau alat elektronik saat tidak digunakan. Kemudian pertimbangkan menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu ada juga kegiatan penghijauan, yaitu kegiatan menanam pohon atau melakukan reboisasi di lahan gundul, merawat area hijau di sekitar tempat tinggal, kantor, ataupun juga fasilitas umum.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Ada banyak kegiatan pelestarian yang mudah diterapkan ya oleh masyarakat ya. Tadi ada pengelolaan sampah, penghematan energi, kemudian penghijauan. Selain itu ada juga konservasi sumber daya, yaitu dengan menggunakan air secara bijak, tidak membuang-buang air, memilih produk-produk yang ramah lingkungan, dan memiliki jejak karbon rendah. Kemudian ada juga kegiatan perlindungan spesies, yaitu mendukung larangan perburuan liar dan juga perdagangan satwa ilegal. Jadi berpartisipasi dalam upaya perlindungan habitat satwa liar agar kelangsungan hidup mereka terjamin. Edukasi ya, ini dengan meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya menjaga lingkungan, menyebarkan informasi dan mengedukasi orang lain mengenai praktek-praktek pelestarian alam yang benar.

ibu ragu datang memaksaku.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

menjadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan. Rodo FM Purwokerto.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, pelestarian alam bukanlah tugas yang dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau organisasi lingkungan semata ya. Ini adalah tanggung jawab kolektif yang harus diemban oleh semua lapisan masyarakat ya. Karena alam adalah penopang kehidupan manusia secara langsung, menyediakan udara yang bersih, air, pangan, dan juga bahan baku lainnya. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting dalam memastikan kelestarian alam. Dengan menyadari dampak setiap tindakan terhadap lingkungan dan juga melakukan perubahan positif ya, kita semua bisa berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau dan juga berkelanjutan. Well, teman Prodia, kebersamaan kita di Sepada ya, udah gak bisa diperpanjang lagi. Nanti habis ini bakal ada dosen yang temani kamu di Prodia Hitlist dan juga Santai Siang. Akhirnya aku Siska pamit undur diri dulu. Ketemu lagi bareng aku besok pagi. Bye-bye.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, tebar bibit ikan di berbagai perairan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem alam. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Ade.
1: Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DP2KP Kabupaten Banjarnegara terus menggencarkan program restocking atau penebaran benih ikan di berbagai perairan. Ini menjadi upaya menjaga kelestarian ekosistem sungai sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan sungai. Setiap tahun ratusan ribu benih ikan ditebar di sungai, waduk, telaga, hingga embung yang memenuhi persyaratan. Kepala Bidang Perikanan DP2KP Banjarnegara, Muhammad Rianto, mengatakan kegiatan restocking merupakan program rutin yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan umum. Menurutnya, setiap tahun DP2KP Banjarnegara mampu menebarkan hingga sekitar 500 ribu benih ikan. Program tersebut didukung melalui anggaran daerah maupun dana aspirasi dengan tetap mengutamakan lokasi yang memenuhi kriteria sebagai perairan umum. Rianto mengajak masyarakat ikut menjaga hasil restocking dengan tidak menangkap benih ikan yang baru ditebar, agar dapat tumbuh hingga ukuran layak konsumsi. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara penangkapan ikan yang merusak lingkungan.
2: Restocking itu salah satu kegiatan yang rutin kita lakukan di dinas. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab dinas untuk kelestarian perairan umum. Sungai, waduk, telaga, bahkan sekarang embung juga kita sisir untuk restocking ini. Tujuan awalnya untuk mengembalikan ekosistem sungai, untuk kelestarian, untuk mengembalikan stok ikan di perairan umum tadi. Tapi tujuan akhir kita tetap untuk peningkatan pendapatan para penangkap ikan.
1: Melalui program restocking yang dilakukan secara berkelanjutan, DP2KP Banjarnegara berharap populasi ikan di perairan umum tetap terjaga, ekosistem sungai semakin lestari, dan hasil tangkapan nelayan sungai dapat meningkat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Oke teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya kau bisa baca informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Back again bareng sama aku Dua Sam Pradana, of course. Di momen-momen yang sangat kamu nantikan, yang pengen banget request lagu. Nah, ya, Pro 2 Hitlist comeback ya. Sampai jam 12 nanti aku bakal temani kamu. Dan tentunya yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, boleh banget langsung meluncur ya di 081327312222 atau melalui Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT ya. Yang udah ikutan join boleh. Sambil aku mau nyapa juga nih yang udah ikutan gabung ya. Ada Mbak Sarina, ada Mbak Tri, ada Mas Fatur Rahman, Mbak Eluna, sama Awal Budi. Dan terus juga ada The Angies Support Angies ya. Oke, yang mau ngelis boleh langsung meluncur ya. Ditunggu sampai jam 12 nanti. Sambil ketemu lagu juga ada Adrian Halim featuring Jizzy Luisi. Spesial buat Mbak Tri Warianti yang lagi kerja. Mudah-mudahan semangat bekerja, lagi beraktivitas, semangat aktivitasnya. Yang habis sarapan juga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, teman Produa, itu dia lagu dari Selina dengan Sumpah Mati yang tadi udah di request ya sama Fir ya. Oke, kita bacain dulu. Selamat pagi Kak Dosan dari ini fansnya NG ya, dari 067 ya. Tadi juga ada The NG Support ya. Mau nulis lagunya NG ya dari Zulia yang ada di Jakarta aja, soalnya buat The NG seluruh Indonesia ya. Hai, juga ada ikutan gabung nih dari 5163, mau ngelis lagunya dong 12 second by JKT48, kalau enggak ponytail tuh susu. Tadi udah di list juga nih JKT48 nya sama Mas Fatur Rahman ya, tapi aku kasih yang refer ya, jadi ngikut aja gak apa-apa ya. Next, oke, dari 1251 Sumpah Matinya udahan tadi. Semangat beraktivitas. Thank you. Thank you juga yang udah ikutan gabung nih. Ada Mbak Eluna tadi ngelis lagunya Run Selamat Pagi, terus Olivia Rodrigo Drop Dead ya. Mas Fatur Rahman JKT48 River, The NG seluruh The NG Support NG Carvalho ini juga ngelis lagunya dari NG Remuk ya. Terus ada Mbak Sarinah yang lagi jalan dari lorong berapa tadi? Lorong 12 ke lorong 43 ya, yang lagi ngambil pizza, terus lanjut lagi banyak kayak agendanya ya pagi ini, yang lagi jalan kaki. Semangat, semangat, semangat, semangat. Ini lagunya BTS Hooligan ya. Pokoknya semangat buat yang lagi beraktivitas, yang lagi sakit juga kakak Ailuna cepet sehat ya, sambil dengerin lagu yang satu ini.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, grup elektrofunk asal London, Jungle, ini resmi memperkenalkan single terbaru mereka, Someday Somewhere, yang menjadi lagu ketiga dari album studio kelima mereka, Sunshine. Dan menurut Tom McFarlane, lagu ini juga digambarkan sebagai karya yang tidak perlu dipikirkan terlalu serius, ya, karena harus dinikmati dengan bebas dan juga penuh energi. Nah, biar siang hari ini energinya maksimal, langsung aja join di Produa Hitlist ya. Masih terus ditunggu, gabung melalui WhatsApp, Instagram dan juga live TikToknya Produa ya. Aku mau nyapa juga yang udah ikutan gabung nih. Ada masih setia ya, Mas Agus, Mas Awal Budi, Mbak Eluna, Mas Fatur Rahman, ada Mbak Sarina juga ya, yang masih pada semangat beraktivitas, hati-hati dan tetap semangat. Jangan lupa sarapan ya, karena pura-pura bahagia, pura-pura kuat menghadapi kenyataan juga butuh energi yang besar. Oke, ini lagunya spesial buat fans-fansnya Angie Carvalho dengan single terbarunya, Remux.

0: again.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke teman Produa, kita bacain lagi udah ikutan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @RRI Produa PWT dan juga tentunya melalui live TikToknya Produa ya. Kita masih live juga. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng sama Mamas Dosan boleh banget ya meluncur sekarang. Karena aku tuh ngerasa happy banget kalau banyak yang nemenin. Kalau sedikit juga seneng tetap ya. Ada Mas Nandita. Hai Nandita, mau ngelis lagunya dong dari JKT48. JKT48-nya tadi udah yang refer ya, keduluan nih sama Mas Fatur Rahman ya. Halo juga dari 3828. Selamat siang Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Leonor ya, mau ngelis lagunya dong dari Sabrina. Terima kasih. Maria pun lelap ya dari Thailand ya. Oh, ini defense-nya Sabrina juga ya. Thank you. Thank you udah ikutan gabung, yang belum gabung masih terus ditunggu ya, gabung melalui WhatsApp, Instagram, ataupun live TikToknya Produa. Kita ke lagu yang satu ini salah satu lagu favorit aku. Menurut aku lagunya, aduh, dalam banget sih. Ada Maria G. Clau dengan Semata Karnamu. Spesial menemani siang hari ini buat kamu semua.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, aku masih punya informasi menarik dan tentunya masih ada kesempatan buat kamu yang mau ngelist ya. 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Nah, kali ini ada Lato dan juga Doja Cat yang rilis video musik untuk lagu OK pada 21 Juli kemarin. Jadi video durasi hampir 4 menit ini juga menampilkan gaya dan juga karisma kedua rapper sebagai salah satu sorotan dari album keempat Lato yang berjudul Big Mama. Dan menampilkan serta visual yang dibagikan mendapat sambutan positif dari para penggemar di media sosial. Wow. Aduh, kita ke lagu lagi deh teman Produa. Ini salah satu lagu favorit aku banget dari dulu sampai sekarang ya. Ada Little Mix dengan Secret Love Song, spesial buat kamu yang udah request tadi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagram. Sebenarnya tadi yang udah di TikTok juga ya, ada Mbak Sarinah nih yang udah ngelis lagunya Justin Bieber yang Ghost ya. Habis ini langsung meluncur. Next, kita bacain lagi ada Kakak Ula ya yang ngelis lagunya dari Malik and Essential, terus Teh Hijau dari Tulus ya, sama udah ya itu ya. Sama tadi ada lagi ya, udah diputerin juga ya. Oke, okay, next juga ada band ada Part of It ya, mau ngelis lagunya tuh dari Nabila Tatkia. Ada Deden juga, thank you udah ikutan gabung. Reza Selina Grace dong, Sumpah Mati udahan tadi ya. Ada Lord juga, Roni Parulian kak, jangan lupa diputerin ya. Dewi Kurnia, Fajar Nurnia tadi udah ya, yang 8. Oke, okay, kita ketemu dulu, ada Justin Bieber.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Masih ada informasi menarik dari dunia hiburan ya. Nah, kali ini ada Ismail Live yang resmi mengumumkan DWP Shoreline Bali yang didukung oleh CariousX pada Minggu 16 Agustus 2026 di Cafe Del Mar. Ya, jadi takeover beachfront satu ini satu hari ya. Di takeover menjadi aktivitas terbaru dari rangkaian DWP26 yang menghadirkan sound khas festival tersebut langsung ke tepi pantai menjelang perhelatan utama yang akan digelar Desember nanti ya. Jadi line up yang sudah diumumkan oleh adalah Galantis di Paparus featuring Casey Jones, lalu ada Fakta B2B, Grey Box, atau ada HBRP, serta ada Iris Nova ya. Tiket ini juga udah dibuka dari hari Rabu kemarin ya. Jadi langsung nabung-nabung dulu nih buat kamu, dan pastikan kamu ngedapetin tiketnya dari official situsnya ya.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kemenangan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist. Teman Produa, sayang banget udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hitlist. Tapi tenang, buat kamu yang kelewat, kau bisa dengerin Produa Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. Ya, thank you banget. Habis ini kita lanjut lagi di Santai Siang. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, santai siang bareng sama aku Dosam Pradana. Kita lanjut lagi keseruannya sampai jam 3 nanti. Tentunya aku bakal hadirkan beberapa informasi menarik, lagu-lagu juga yang siap menemani siang hari kamu ya, yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia ya. Tenang, sahan dulu sambil makan siang, sambil dengerin lagu yang satu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2 pernah dengar nggak kuliner khas Indonesia Timur bernama Sinole? Wow ya, jadi di Maluku dan juga Papua, sagu ini bukan hanya diolah menjadi papeda, tapi juga menjadi sinole ya, hidangan tradisional berbahan dasar tepung sagu dan kelapa parut yang memiliki tekstur renyah di luar, lembut di dalam, serta cita rasa gurih yang khas. Jadi, dibalik kesederhanaannya, sinole ini menyimpan cerita tentang kearifan lokal, ketahanan pangan, dan juga pentingnya pohon sagu yang telah menjadi sumber kehidupan masyarakat Maluku dan Papua selama berabad-abad. Wih, menarik ya bayangin. Habis ini kali ya kita berangkat bareng ke Maluku atau ke Papua gitu ya, buat cobain sinole.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2, tahu nggak sih kalau engkot kemamah, ikan kayu khas Aceh ya, ternyata pernah menjadi salah satu bekal penting para pejuang Aceh saat menghadapi perang gerilya melawan Belanda. Nah, ini diolah dari ikan tongkol yang direbus lalu dikeringkan hingga tahan disimpan dalam waktu lama. Jadi kuliner ini tuh bukan hanya lezat tapi juga menjadi solusi logistik yang praktis di tengah keterbatasan medan perang. Ya, di balik cerita atau cita rasanya yang khas, ternyata tersimpan juga kisah yang tentang kecerdasan ya, jadi ketangguhan dan juga ada semangat pantang menyerah masyarakat Aceh ya. Jadi kalau kamu penasaran sama kuliner sederhana ini, jangan lupa kalau misalnya kamu main ke Aceh, cobain ya, atau boleh tuh dicari-cari dulu nih, ini ceritanya sejarahnya seperti apa nih, terus pas nyobain jadi kebayang gitu ya teman-teman.
1: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2.
0: Lagu ambiar di Pro 2.
1: Di Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Teman Pro 2 ada tes Atlas yang rilis daftar makanan ya. Ini untuk makanan terbaik ya. Kalau tadi ada sate ayam, wah ini luar biasa banget ya. Nah, selalu untuk daftar 10 besarnya nih ya teman Pro 2. Ini ada sate kambing, soto betawi, siomay, batagor, pisang goreng, nasi goreng ayam, lalu ada bubur ayam, perkedel, dan juga ada klepon. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi kita harus bangga nih ya teman Pro 2. Selanjutnya, aku masih punya informasi menarik ya teman Pro 2, di mana Badan Gizi Nasional ini berencana mengubah skema insentif bagi sentra pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis ya. Insentif yang selama ini diberikan sebesar 6 juta rupiah per hari ini tidak lagi disamaratakan, melainkan akan disesuaikan dengan cakupan layanan. Jadi jumlah penerima manfaat serta kondisi operasional masing-masing dapur agar dinilai lebih adil ya. Jadi seperti merevisi besaran insentif, BGN ini juga akan mengevaluasi lokasi SPPG dengan fokus pada daerah yang benar-benar membutuhkan, seperti wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Langkah ini juga diharapkan membuat penyaluran program MBG lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_PRODUA_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Santai siang. Semua Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan kunjungan ke markas besar PBB di New York untuk membahas isu krusial ya soal anak muda bareng Philip Fowler selaku perwakilan urusan kepemudaan PBB. Jadi dalam obrolan ini juga lapangan kerja sama kesehatan mental disebut jadi dua tantangan paling berat yang lagi dihadapi generasi muda di seluruh dunia sekarang ya, dan dinamika perubahan zaman yang memang cepat banget ternyata nggak cuma ngerubah masa depan pekerjaan tetapi juga memberikan tekanan mental yang luar biasa untuk para pemuda. Dan pertemuan ini juga bertujuan biar program kepemudaan yang dibuat nantinya beneran nyambung ya sama kebutuhan nyata dan gak cuma jadi agenda formalitas belaka. Dan langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang sangat menginginkan membentuk generasi muda Indonesia yang punya karakter kuat, jiwa patriot, dan empati yang tinggi. Kemenpora berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas anak muda lewat kebijakan yang tepat sasaran supaya mereka gak cuma jago di dalam negeri tapi juga siap tarung di level global. Jadi lewat penguatan jaringan atau jejaring internasional ini, Indonesia mendapatkan banyak masukan berharga soal praktik terbaik untuk menghadapi masalah kepemudaan yang makin kompleks. Dan intinya negara mau memastikan kalau kekuatan utama masa depan bangsa ini mendapatkan kesempatan tumbuh yang maksimal untuk membawa Indonesia makin maju di mata dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Purwokerto.

Santai siang. Nomor Pro 2 Manchester City secara resmi mengamankan jasa gelandang muda berbakat Elliot Anderson dari Nottingham Forest pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain yang baru saja menginjak usia 23 tahun ini menyepakati kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun untuk merumput di Stadion Etihad. Dana yang digelontorkan sendiri oleh pihak City untuk memboyong Anderson tergolong sangat fantastis ya, yakni mencapai angka 116 juta pound sterling atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Jadi nilai transfer ini memang sempat mencatatkan rekor sebagai pembelian pemain asal Inggris termahal sebelum akhirnya disalip oleh kepindahan pemain lain ke Chelsea dalam periode yang sama. Dan keputusan Anderson untuk bergabung dengan skuad yang akan diasuh oleh Enzo Maresca didasari oleh ambisi besar untuk meraih banyak gelar juara di level tertinggi sepak bola dunia. Ya, jadi meski sempat mendapatkan ketertarikan dari rival sekota, Manchester United gelandang timnas Inggris ini lebih memilih City karena dominasi klub tersebut yang memang dinilai sangat konsisten dalam satu dekade terakhir. Jadi proses negosiasi bahkan sudah selesai sejak gelaran Piala Dunia 2026 masih berlangsung, lengkap dengan sesi tes medis yang dilakukan di Amerika Serikat. Jadi kehadiran Anderson ini memang diharapkan mampu memperkuat kedalaman lini tengah City yang sudah dikenal sangat solid dan kompetitif demi mempertahankan status mereka sebagai kolektor trofi.

Santai siang. Santai siang. Teman Pro 2 masih ada informasi menarik lainnya. Kalau tadi dari dunia lapangan hijau, nah kali ini kita beralih ke badminton ya. Di mana Indonesia menempatkan 4 wakil andalan di babak perempat final China Open 2026 yang berlangsung di Changzhou, China. Jonathan Christie sebagai pemain pertama yang turun ke lapangan untuk menghadapi wakil Kanada Victor Lai pada sesi pagi di court 2. Dan sebagai unggulan keempat, Jonathan ini dijadwalkan bertanding pada urutan ketiga mulai jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Penampilan Jonathan ini juga diharapkan menjadi pembuka jalan yang baik bagi wakil Indonesia lainnya di turnamen bergengsi dengan total hadiah mencapai $2 juta tersebut. Nah, memasuki sesi sore, perjuangan dilanjutkan oleh Putri Kusuma Wadani yang akan menantang unggulan ketiga asal Jepang, yaitu ada Tomoka Miyazaki di court 1 mulai dari jam 4 sore. Di lapangan yang sama, pasangan ganda Putri Rachel Feby juga harus siap menghadapi wakil tuan rumah yang menempati posisi unggulan ke-8. Sementara itu, pasangan ganda putra Fajar Muhammad Fikri yang datang sebagai juara bertahan dijadwalkan bertemu lawan kuat dari Korea Selatan guna menjaga peluang mereka dalam mempertahankan gelar juara di ajang level Super 1000 tersebut.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Radio FM, Purwakarta, teman.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Santai siang. Tombro dia Nicolas Otamendi ini resmi pamit dari timnas Argentina setelah perjalanan di Piala Dunia 2026 berakhir. Melalui unggahan di media sosial, pemain bertahan berusia 38 tahun ini menyatakan kalau laga final melawan Spanyol menjadi momen terakhirnya membela tim berjuluk Albiceleste. Ya, nah meskipun harus menerima kekalahan tipis di partai puncak, Otamendi ini ngerasa sangat bersyukur dan juga bangga karena sudah berhasil mewujudkan mimpi masa kecilnya untuk pakai jersey kebanggaan negara. Dan baginya dapat kesempatan buat berjuang di lapangan bareng sama rekan-rekan setim merupakan kehormatan paling tinggi yang pernah didapatkan selama berkarir di dunia sepak bola profesional. Perpisahan ini ditutup dengan rasa bangga karena seluruh anggota tim sudah memberikan performa maksimal sampai menit terakhir pertandingan. Otamendi yang juga tidak lupa memberikan apresiasi untuk para pendukung setia Argentina yang selalu ada di setiap situasi, baik saat lagi juara maupun saat lagi terpuruk. Dan sepanjang karir internasionalnya, sosok tangguh ini sudah mencatatkan 139 penampilan dan sukses menyumbang berbagai trofi bergengsi, mulai dari gelar juara dunia, 2 trofi Copa America, sampai 1 gelar Finalissima. Dan catatan prestasi yang sangat luar biasa ini membuat namanya akan terus diingat sebagai salah satu bek legendaris yang pernah dimiliki oleh Argentina.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

Santai siang. Teman berdua Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi sukses mencuri perhatian publik ya setelah first look penampilan mereka di serial populer Prime Video Reacher Season 4 resmi rilis. Jadi keduanya ini dipasangkan sebagai antagonis utama. Agnes Mo berperan sebagai Lila Holt, sementara Anggun memerankan sosok ibunya Amisa Holt. Demi menampilkan performa yang maksimal, keduanya ini dikabarkan telah menjalani latihan fisik dan juga aksi bela diri yang intensif. Jadi pada musim keempat ini, jalan cerita Reacher diadaptasi oleh novel karya Lee Child berjudul Gone Tomorrow yang kembali menyoroti aksi menengah Alan Richson sebagai Jack Reacher pasca insiden tragis di kereta bawah tanah New York City. Dan musim keempat ini juga bakal tayang mulai 12 Agustus nanti.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekalipun saling bertukar kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

Santai Siang. Santai Siang. Teman Pro 2, Hollywood Chamber of Commerce ini baru aja ngumumin jajaran tokoh ternama yang bakal menerima bintang di Hollywood Walk of Fame untuk periode 2027 sebagai bentuk apresiasi atas prestasi besar mereka. Jadi nama-nama populer seperti Idris Elba, Kate Hudson, hingga penyanyi Sia ini masuk dalam daftar terpilih berkat dedikasi serta karya mereka yang sangat berpengaruh di industri hiburan dunia. Menariknya, kakak beradik Ellie dan juga Dakota Fanning juga bakal mencetak sejarah sebagai pasangan saudara perempuan pertama yang mendapatkan penghargaan ini secara bersamaan. Secara keseluruhan, para penerima ini dipilih dari berbagai bidang, mulai dari film, musik, hingga olahraga demi mengabadikan kontribusi luar biasa mereka di trotoar legendaris Hollywood tersebut.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman berdua, masih ada informasi menarik ya. Ada grup rock asal Bandung, yaitu For Reference, yang telah dipastikan bakal mengisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day lewat sebuah lagu original bertajuk I Miss You Every Brand New Day. Jadi pengumuman resmi melalui Sony Music Indonesia ini juga mengundang banyak apresiasi positif karena dinilai sebagai prestasi membanggakan yang membawa nama musik Indonesia ke level internasional. Dan karya terpadu dari band yang kini bernaung di bawah label tersebut rencananya bakal dirilis secara resmi pada 27 Juli nanti. Dan kolaborasi epic ini juga menjadi tonggak sejarah baru bagi perjalanan karir musik mereka setelah sekian lama berkarya di industri musik tanah air.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Ayo, hati-hati, Bray.
2: Ayo, hati-hati ya.
1: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: siang
1: santai siang
0: santai siang.
2: Teman Pro 2, saya mau udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di santai siang. Selain ini lanjut lagi ada Kakak Aris yang bakal temani kamu di sesi terakhir santai siangnya. Lanjut lagi sore ceria sampai jam 7 malam nanti ya. Thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman ter

Sampai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Purwokerto, gimana kabar kamu di siang hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya. Sebentar lagi, ya besok udah weekend ya, harus semangat. Tadi di sesi pertama ya, untuk santai siang ada dosen Pradana. Dan kali ini, santai siang sesi kedua ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 4. Dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 4 sampai jam 7 ya. Aku temenin kamu di sore ceria dengan informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music dari Pro 2 ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu ya, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, kali ini ada Basnas Banyumas. Ini baru aja ngeluncurin program Beasiswa Satria Camp 2026 yang bikin 46 mahasiswa asal Banyumas makin semangat ya buat ngejar prestasi. Jadi beasiswa ini bisa dibilang gokil banget ya, karena gak cuma bantu bayar UKT dari semester 5 sampai 8, tapi juga ngajak para penerima buat ikutan camp 3 hari. Biar dapat ilmu kepemimpinan sampai edukasi soal zakat ya. Dari sekitar 80 pendaftar, cuma mahasiswa yang lolos seleksi ketat yang bisa ngerasain manfaatnya. Biar kuliah makin lancar tanpa pusing mikirin biaya. Dan program ini beneran jadi angin segar buat ngembangin potensi anak muda Banyumas. Biar makin siap ngadepin tantangan zaman ya. Dimana sekarang tuh lewat pembinaan karakter yang secara konsep itu lebih seru teman berdua. Jadi enggak yang ya kayak semacam seminar yang kaku gitu, enggak ya. Beda konsepnya sekarang teman berdua. Makin semangat ya buat teman-teman mahasiswa yang akhirnya ikut terpilih. Ada 46 mahasiswa asal Banyumas. Yeah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini ada Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas ya, lagi nyiapin MPLS ramah buat tahun ajaran baru yang bakal mulai 31 Juli 2026 nanti ya. Karena sekolah ini konsepnya boarding school atau biasa disebut dengan istilah asrama ya. Fokus utamanya emang buat bantu siswa baru buat adaptasi sama lingkungan dan aturan main di sana. Apalagi areanya luas banget sampai 6,8 hektar. Dan pihak sekolah udah nyiapin pendampingan mental dan fisik ya lewat wali asuh biar anak-anak gak kena culture shock pas pindah ke gedung baru yang fasilitasnya lengkap banget ya. Harapannya sih biar para siswa ngerasa nyaman dan aman pas sekolah di sana ya. Sekaligus jadi langkah awal buat mutus rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkualitas tapi tetap asik ya. Mudah-mudahan anak-anaknya betah di sana, kemudian semakin semangat buat belajar sehingga ya minimal punya pendidikan yang layak gitu teman Pro 2. Ya syukur-syukur nanti dengan bekal pendidikan itu hidupnya bisa lebih sejahtera lagi.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang. Ada seorang anak muda namanya Julung Baskoro. Ini beneran bikin bangga Banyumas karena di umur 10 tahun ya udah jago banget jadi dalang cilik teman berdua. Bocah kelas 4 SD ini emang udah suka wayang sejak masih umur 5 tahun gara-gara sering lihat latihan di sanggar dan dapat dukungan penuh dari orang tuanya ya yang juga pegiat seni. Ya, walaupun sempat kesusahan belajar suara tokoh wayang atau antawicara, sekarang Julung udah makin jago dan berhasil nguasain macam-macam lakon kayak Gatot Kaca Lahir sampai Bima Bungkus. Wow, keren ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi anak muda dan juga anak-anak seusianya ya, biar semakin punya prestasi yang bagus dan juga membanggakan untuk daerahnya masing-masing ataupun untuk keluarganya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Balai Pom Banyumas ya, ini baru aja ngelakuin aksi nyata dengan mengecek keamanan makanan di acara Banyumas Kids Poria 2026 menggunakan mobil laboratorium keliling. Berdasarkan hasil pengujian cepat terhadap 12 sampel yang dicurigai ya, ternyata semuanya bersih dan gak ditemukan kandungan zat berbahaya kayak formalin atau boraks ya. Selain melakukan tes di tempat, para penjual juga dikasih edukasi biar lebih peduli sama kebersihan makanan dan selalu teliti ya memilih bahan baku yang aman buat anak-anak. Dan langkah ini diambil supaya masyarakat makin waspada, selalu menerapkan rumus cek klik sebelum membeli ya, membeli produk obat atau makanan biar kesehatan generasi muda tetap terjaga.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Menjelang jam 4, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk sesi terakhir ini harus selesai teman berdua. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di Sore Ceria. So, tune in terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Ratusan anak di Banyumas nampak bergembira saat mengikuti berbagai aktivitas ramah anak di gelaran Kidsporia 2026. Dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Banyumas dikemas melalui ajang Banyumas Kidsporia 2026 yang berlangsung di Heterospace Purwokerto. Berbagai kegiatan ramah anak mulai dari konser hiburan, permainan tradisional, wahana bermain, hingga stand edukasi dan UMKM dihadirkan untuk memberikan ruang kreativitas terhadap anak. Kegiatan yang diinisiasi Forum Anak Banyumas tersebut diikuti pelajar dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan terbuka untuk masyarakat umum. Panitia Kidsporia 2026 sekaligus anggota Forum Anak Banyumas, Aila Nayandini Putri mengatakan, kegiatan ini dirancang sebagai ruang bagi anak-anak untuk menambah pengalaman, memperluas pertemanan, serta menyalurkan kreativitas melalui berbagai aktivitas yang menyenangkan. Dia menjelaskan, peserta berasal dari berbagai sekolah yang ada di Banyumas. Menurutnya, kegiatan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa batasan usia.
2: Bahwa semangat Hari Anak Nasional ini harus dimaknai agar bebas bullying, baik di lingkungan keluarga, terutama di sekolah, kemudian harus menjadikan media sosial aman untuk anak-anak, dan bagaimana anak-anak ini tumbuh inovasi dan kreativitasnya.
1: Sementara itu, Camat Purwokerto Timur, Oka Yudhistira Pranayuda mengapresiasi keterlibatan Forum Anak dalam menyelenggarakan Puncak Hari Anak Nasional. Menurutnya, peringatan HAN tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
3: Jadi di Kidsporia tahun ini kita bakalan ada konser, terus juga di sini ada istana balon, ada juga booth-booth yang menarik. Itu banyak sekali juga games-games menariknya. Anak-anak sekolah nih ya, untuk menambah relasi, menambah pertemanan, dan juga pengalaman gitu.
1: Pelaksanaan Banyumas Kidsporia 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak sekaligus menghadirkan ruang bermain, belajar, dan berekspresi yang aman serta menyenangkan bagi anak-anak di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Pro 2. Ya, mudah-mudahan keadaan kamu dalam yang dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di sore ceria di acara Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati, ya, di mana nanti kita bakal ngobrol santai terkait dengan Islam gitu kan. Dan juga nanti teman-teman bisa nonton langsung di channel YouTube RRI Purwokerto karena acara ini ditayangkan secara live, ya. Untuk sore hari ini temanya adalah menemukan nilai diri Qurani di era validasi media sosial, ya. Ini validasi yang seperti apa konteksnya, nanti kita ngobrol santai. Yang tentunya aku gak sendiri, sudah di studio guru kita ada Bapak Muhammad Labib Osauki. Beliau adalah dosen IAT UIN Zaizu. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Dan sore hari ini dengan cuaca yang cukup cerah, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol dan mencerahkan deh Pak, ya.
1: Iya betul, cerah dan apa ya, tapi hawanya sejuk ya.
0: Sejuk ya.
1: Bukan cerah yang kemudian gerah gitu, enggak ya.
0: Iya betul.
1: Semoga itu kita cerah dan menyejukkan juga ya.
0: Iya gitu, semoga ya Pak ya.
1: Jangan membuat gerah hati ya, itu yang penting.
0: Iya oke, ini untuk sore hari ini. Temanya adalah menemukan nilai diri di,
1: yeah,
0: ya, di era validasi media sosial. Nah ini konteksnya validasi di media sosial itu gimana nih Pak kalau melihat sekarang?
1: Pernah gak Mas Aris nih kita posting di media sosial terus kita itu merasa berharga kalau postingan kita itu banyak yang like?
0: Oh iya. Yeah.
1: Wah ini banyak yang komen.
0: Wah.
1: Nah ini, tapi pas habis itu besok kita posting yang like 1, 2. Kok kayaknya
0: ada yang kurang ya?
1: Ini. Jadi itulah validasi di media media sosial itu kayaknya kok kita hidup berdasarkan kata orang. Nah inilah. Okay. Apakah itu benar kira-kira dan apakah itu membawa sifat positif bagi kita? Jadi ini sebetulnya juga menjadi apa ya, problem.
0: Okay.
1: Jadi dalam ilmu psikologi itu namanya self esteem.
0: Okay.
1: Jadi apa ya, kita apa hidup itu atas, memang benar kita butuh evaluasi menilai diri sendiri, tapi kalau hidup kita dinilai orang lain, nah ini apalagi di media sosial. Jadi media sosial, kita kalau kita ngomong media sosial itu kira-kira ada sisi negatif dan positifnya enggak?
0: Ya,
1: pasti ada,
0: pasti, ya.
1: Positifnya jelas ya, kalau negatifnya apakah ada? Banyak.
0: Kan?
1: Oh, pasti banyak. Apalagi kalau melihat data ya Mas.
0: Ya.
1: Data itu orang Indonesia itu hampir 80% menggunakan internet.
0: Ya.
1: Dan sekitar 150 juta penduduknya yang menggunakan media sosial.
0: Oke.
1: Ini media sosial aja.
0: Media sosial ya.
1: 150 juta hampir. Terus screen time-nya itu sehari itu sekitar 4-6 jam coba.
0: Lama itu ya.
1: Lama itu ngapain coba kalau dilihat ini 4 jam itu kan.
0: 4 jam ya.
1: 4 jam sampai 6 jam itu apa ya, mager scroll-scroll gitu ya. Ya. Terus kemudian posting sesuatu, cari validasi.
0: Ya.
1: Di sisi lain kita rebahan tapi kita cari validasi.
0: Oke.
1: Nah, ini kan ada dua dunia yang kemudian berbeda gitu. Kita di rumah gak ngapa-ngapain, minta divalidasi orang dengan sebuah postingan yang bisa saja itu tidak benar.
0: Gitu. Iya, betul,
1: tidak
0: betul.
1: Benar dalam arti bahwa tidak menggambarkan kita secara real ya. Gitu loh. Jadi harusnya kita itu seperti ngasih motivasi apa, tapi ternyata.
0: Oke.
1: Jadi itu juga menimbulkan krisis ya, krisis. Efek negatifnya di antaranya anxiety itu.
0: Okay.
1: Cemasan ya, cemas. Kita kalau enggak apa namanya dapat validasi orang, ini kayaknya kok enggak, kak, saya kok enggak dianggap enggak ada, ya. Enggak ada kepuasan gitu loh. Terus ada FOMO gitu ya kalau anak muda bilang ya. Kalau ketinggalan, jangan-jangan saya ketinggalan zaman gitu loh, enggak up to date ya. Jadi akhirnya tidak di-like banyak orang gitu.
0: Ya.
1: Kira-kira apa sih yang banyak di-like orang? Nah, itulah yang kemudian kita kejar, kemudian berusaha kita penuhi itu.
0: Oke.
1: Itu merupakan problem-problemnya dan itu tidak jarang yang akhirnya justru apa ya, sangat ekstrim. Akhirnya banyak yang kemudian gara-gara itu dia kemudian melakukan kriminal, kemudian akhirnya sampai mencuri dan lain sebagainya untuk demi untuk memperlihatkan diri bahwa dia adalah seseorang yang hebat, yang kaya mungkin, atau stylenya seperti yang diinginkan saat ini dan lain sebagainya. Nah itu merupakan jadi problem.
0: Oke. Berarti memang gimana ya, itu yang akhirnya memancing orang untuk melakukan hal-hal yang memang tidak semestinya dilakukan kadang-kadang ya Pak?
1: Betul. Okay. Jadi sepertinya apakah self-esteem ini kemudian tidak berdampak, sangat berdampak.
0: Yeah.
1: Dampaknya itu tadi ya, jadi orang kalau tidak, jadi self-esteem itu kemampuan kita untuk mengintrospeksi diri dengan seluruh kekurangan dan kelebihan kita.
0: Yeah.
1: Self-esteem yang positif, akan self-esteem itu bisa berdampak positif atau negatif. Jika kita bisa mengetahui dengan baik, itu bisa berdampak positif. Self-esteem positif itu nanti membuat kita lebih percaya diri, tidak mudah sombong, tidak mudah drop, tidak mudah menyalahkan orang, tidak butuh validasi orang lain di antaranya. Ya. Tapi di sisi lain, self-esteem yang bisa menyebabkan kita negatif itu diantaranya itu tadi ya. Jadi dia akan cemas ya, kemudian FOMO, jadi suka menyalahkan orang. Jadi kebalikannya dia akan merasa sombong ya dengan pengakuan orang. Nah itu. Jadi, nah padahal di media sosial itu kan sesuatu yang terus berubah. Nilainya berubah, orangnya berubah, yang like berubah. Apakah kita mau menggantungkan validasi terhadap sesuatu yang terus berubah? Nah itu. Jadi akhirnya apa? Kita sendiri yang capek gitu loh. Jadi kita capek nurutin apa gitu loh ya. Kita mau nurutin apa? Nurutin orang yang tidak kita lihat, tidak tahu
0: latar belakangnya siapa
1: gitu. Siapa itu juga enggak tahu. Virtual, belum lagi apakah itu robot atau tidak. Nah, itu kan enggak tahu juga
0: gitu. Oke. Ini berarti bisa dibilang mengejar sesuatu yang semu juga ya, Pak ya?
1: Mengejar sesuatu yang semu. Dan itu kalau di teman-teman Gen Z itu bukan berarti sesuatu yang apa ya, pengakuan di media sosial itu berdampaknya juga memang sangat besar, Mas. Mungkin kalau di usia saya terutama itu ya mungkin tidak begitu ini ya, tidak begitu ngefek lah ya. Tapi di mata mereka, nah itu mungkin sangat penting. Ini makanya ini penting bagi generasi muda bahwa validasi itu ya tidak berdasarkan apa pengakuan media sosial, tapi ada nilai-nilai lain yang harus kita jadikan sebagai acuan untuk jadi kita acuan untuk kita validasikan.
0: Oke.
1: Jadi bukan kepada netizen gitu ya. Bukan validasi netizen ya, tapi ada validasinya itu siapa? Ya kalau kita sebagai orang beragama ya agama, nilai-nilai agama. Kalau kita sebagai orang Islam ya Al-Qur'an sendiri.
0: Oke. Berarti apa ya? Patokannya ya, Pak ya. Patokannya jangan netizen yang dari antah berantah kita nggak tahu gitu ya, tapi harus ada nilai-nilai yang memang secara apa ya, mungkin secara keilmuan dan juga secara sumber itu bisa dipertanggungjawabkan ya.
1: Betul. Jadi kalau internet ataupun media sosial itu kan bekerjanya berdasarkan algoritma, ya kan?
0: Betul.
1: Jadi ada like, like itu menimbulkan dopamin, kesenangan ya. Terus habis itu menimbulkan validitas. Nah itu adalah kerjaan dari internet dan media sosial.
0: Memang seperti itu ya, Pak?
1: Memang seperti itu. Jadi media sosial itu kan tidak mempedulikan bagaimana penggunanya nanti.
0: Efeknya gitu ya.
1: Efeknya dia akan terus dikejar kan. Terus dikejar. Ayo kamu bikin sesuatu yang disukai orang.
0: Oke.
1: Dan itu terstruktur, Mas. Coba kalau lihat kayak Facebook Pro.
0: Ya.
1: Boleh nggak kita nyebut itu ya? Ya nggak apa-apa ya.
0: Iya, ya, sosial media nggak apa-apa.
1: Sosial media yang pro. Itu kan dia dituntut setiap hari, dia harus posting satu konten yang harus dilihat minimal berapa viewer.
0: Iya.
1: Nah ini algoritmanya begitu, kita dituntut untuk itu.
0: Oh istilahnya kayak budak konten gitu ya?
1: Betul, betul sekali. Kita diperbudak untuk itu.
0: Oke.
1: Di sisi lain, mm-hmm. di sisi lain mereka kan di konten kreator pemula ini melihatnya kalau konten kreator yang sudah apa ya punya banyak viewer itu kan tidak perlu begitu ya. Dia cukup posting 1-2 kali tapi memang sudah banyak viewernya, sudah banyak followernya. Tapi ketika kita masih pemula, merintis, kita harus dipush untuk begitu.
0: Waduh.
1: Jadi kita harus sehari ini harus minimal harus bikin satu konten.
0: Oke.
1: Terus akhirnya membuat satu konten yang belum tentu itu juga berbobot.
0: Oke.
1: Terus akhirnya kita mencoba nge-share ke pesan kemari dan itu belum tentu dilihat orang, belum tentu di-like orang.
0: Iya.
1: Betul dilihat view-nya berapa, tapi responnya enggak ada. Mm-hmm. Nah itu kan akhirnya juga mempengaruhi ya, mempengaruhi nanti akan akan menghasilkan monetize atau tidak itu.
0: Akhirnya
1: banyak yang tumbang dan lain sebagainya itu.
0: Dan itu secara psikologi sangat mempengaruhi ya Pak ya?
1: Betul sekali. Okay. Itu beberapa problem anxiety, self-esteem, dan media sosial. Banyak sekali.
0: Oke baik Pak, nanti kita lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita di sore hari ini. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen nonton bisa langsung ya, nonton radio di channel YouTube RRI
1: Pro.
0: Nonton radio sekarang Pak jawabannya ya. Oke, dan nanti aku bersama Pak Labi bakal balik lagi. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro2, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Masih bersama Pak Labib, masih semangat ya Pak ya?
1: Semangat.
0: Ya.
1: Sore ceria ya.
0: Ya sore ceria dengan cuaca yang cerah ya. Harus selalu ceria. Pak, tadi kita udah ngebahas tipis-tipis tentang dampak ketika seseorang itu bergantung kepada sosial media untuk mendapatkan validasi gitu. Betul. Nah ini gimana nih ngelihat tanda-tanda orang kalau sudah mulai kehilangan jati diri di kehidupan nyata maupun di sosial media gitu,
1: Pak. Okay. Jadi kita kembali ke self esteem itu ya. Yeah. Jadi self esteem itu kemampuan kita mengevaluasi diri baik negatif atau positif. Jadi di diri kita itu ya kita tahu potensi kita ya. Yeah. Ya tidak, kita bukan orang sempurna. Mm-hmm. Jelas, tapi kita bisa mengevaluasi itu. Saya itu kalau susah loh bangun pagi atau saya itu sebetulnya nggak cocok pakai baju yang model begini.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita bisa mengevaluasi itu, ya. Jadi yang penting kita itu tahu bahwa kita itu punya sisi positif dan punya sisi negatif. Nah, dari kemampuan itu kita kemudian bisa menumbuhkan self esteem yang positif.
0: Ya.
1: Ada self esteem yang negatif.
0: Oke. Okay.
1: Jadi self esteem yang positif itu akan menimbulkan ini, kepercayaan diri.
0: Oh iya.
1: Jadi kepercayaan diri karena apa? Karena dia tahu bahwa dia punya potensi.
0: Oh iya, tahu kondisinya gitu.
1: Betul. Ya? Meskipun dia bukan sempurna, tapi dia punya potensi. Kemudian jauh dari kegelisahan. Mm-mm. Kemudian dia bisa mengontrol emosi. Nah itu dampak dari self esteem yang positif.
0: Yeah.
1: Di sisi lain, self esteem itu juga bisa mengakibatkan hal yang negatif juga. Apa ya itu tadi ya, ketidakpercayaan diri.
0: Yeah.
1: Ya. Kemudian dia bisa juga merasa sombong ketika memang dia melihat good looking atau apa umumnya. Itu bisa begitu. Kemudian perfeksionis ya. Okay. Itu termasuk ya. Jadi itu akibatnya. Jadi jadi self esteem itu kemampuan kita mengevaluasi bahwa di diri kita ada hal positif, ada hal negatif.
0: Oke. Okay.
1: Dan dari modal itu kita bisa enggak memanfaatkan itu. Jadi kalau kita bisa mengakomodir, bisa memanfaatkan, bisa memaksimalkan potensi akan berdampak menjadi positif. Gitu loh.
0: Oke.
1: Nah itu kalau dalam perspektif psikologi ya.
0: Ya.
1: Kalau dalam Islam apakah ada model self esteem begitu? Ya tentu ada. Nah kalau anak muda ini kan nggak menarik ya mama, apa ya ini konsep apa mama zuhud atau ini terlalu tua apa itu?
0: Jadi harus mumeti, Pak, ya mumeti.
1: Gitu, harus dicantolkan dengan sesuatu yang agak-agak keren juga ya, ini. Ya. Ya mungkin di sisi lain ini kita juga agak terpengaruh dengan tren dunia sosial, tapi kan dalam sisi yang positif ya. Jadi bagaimana kita mengemas itu supaya bisa diterima banyak orang. Di sisi Islam apakah ada? Ada. Mm-hmm. Ada konsep mengetahui diri itu. Sayyidina Umar mengatakan bahwa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kita mau menilai orang, kamu harus mengetahui dirimu sendiri gitu loh. Kamu harus bisa menilai dirimu sendiri dulu gitu loh. Sebelum kamu menilai orang, nilai dirimu sendiri dulu. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jangan menjustifikasi orang tapi kamu tidak bisa menilai dirimu sendiri.
0: Itu dalam konsep Islam ya, Pak ya?
1: Betul. Okay. Gitu loh. Ya sama hanya di
0: kehidupan sosial biasa
1: kehidupan
0: ya.
1: Kehidupan sosial itu juga ada apa itu ya? Ada gajah di pelupuk mata tidak kelihatan tapi di seberang gunung sana kelihatan gitu ya. Secara sederhana mungkin seperti itu. Jadi sebetulnya ada banyak konsep, tidak hanya dalam agama pasti.
0: Yeah.
1: Ada begitu itu. Kemudian ada satu ungkapan yang terkenal juga bahwa man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Ini lebih tinggi bahwa ketika kita mengetahui diri kita, maka kita juga akan mengetahui Tuhan. Orang yang mengetahui Tuhan itu pasti mengetahui dirinya. dirinya dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Mm-hmm. Dirinya sebagai apa ya? Dia sebagai hamba kah?

0: dalam hal umpama nih apa ya kemampuan hitungan berhitung, tapi yeah. kita punya tenaga.
1: Oke. Okay.
0: Ya memang begitu posisi kita, ya kan.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin posisi yang pintar berhitung itulah dia diciptakan di situ.
1: Okay.
0: Bukan berarti kekurangan bagi kita yang nggak bisa berhitung, mama. Kita hanya bisanya mama dalam hal sosial dan lain sebagainya. Ya,
1: yeah, yeah.
0: ya nanti kalau semuanya pintar berhitung siapa yang akan yang melaksanakan? Yang
1: urusin sosial ya, ya betul gitu. Betul.
0: Termasuk dalam hal mama, ada yang pintar gambar.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi apakah dia kemudian bisa ngangkut-ngangkut bikin rumahnya? Belum tentu.
1: Oh iya betul betul betul.
0: Jadi ada bagiannya masing-masing. Nah begitulah hidup di dunia ini. Hmm. Bukan berarti kita harus sama.
1: Yeah. Ya.
0: Bukan berarti kita punya standar yang sama. Betul, mungkin di sisi lain kita dilihatnya kekurangan, tapi itu bukan kekurangan, tapi kita punya fungsi yang berbeda dengan yang lain.
1: Oke.
0: Jadi macam. Kita makanya ketika kita mengetahui diri kemudian dengan kelebihan dan mungkin kekurangan, kita punya apa ya, tugas kita masing-masing untuk yeah. untuk menjalani hidup ini gitu loh.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi kita tidak harus hidup berdasarkan validasi orang.
1: Oh iya.
0: Ya kan? Jadi kita harus hidup sesuai dengan tugas kita. Ya, tugas kita sebagai pelajar. Kemudian berada di ekonomi yang mungkin tidak seperti mereka yang punya yeah. privilege.
1: Iya, yeah, betul-betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Bukan berarti kita kemudian merasa ngedrop, tidak pede.
1: Rendah diri ya.
0: Rendah. Enggak. Hmm. Jadi kita ya berusaha dengan dunia kita dan itu kita syukuri.
1: Okay.
0: Belum tentu yang mereka yang dikira kita lihatnya dapat privilege itu sebetulnya mereka juga senang, ya belum tentu juga.
1: Iya kita nggak tahu ya Pak.
0: Nggak
1: ya.
0: Tahu juga.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi jangan menyamakan kegembiraan itu dengan orang lain. Mm-hmm. Jadi kalau peribahasa Jawanya wong kuwi wang sinawang.
1: Oh iya betul.
0: Orang itu ya
1: saling sinawang
0: aja sebetulnya gitu loh.
1: Iya.
0: Apa? Mas
1: Aris.
0: Mas Aris di situ kayaknya enak melihat saya.
1: Yeah.
0: Belum tentu saya di sini ini pusing banyak tugas.
1: Yeah,
0: dengan yeah. di situ tinggal ngomong gitu
1: duduk,
0: ya, duduk yeah. santai,
1: dengerin
0: yeah. lagu seharian. Wah ini enak sekali. Belum tentu Mas Aris di situ di sini. Kita harus ceria terus Pak. Padahal kita juga banyak masalah ya. Kan nggak tahu kita.
1: Nggak tahu ya betul betul.
0: Akhirnya begitu. Jadi jangan menilai, jadi menilai diri kita dengan standar orang lain, karena okay. orang lain dia punya kehidupan masing-masing.
1: Yeah.
0: Begitu juga kita jangan menyamakan kehidupan kita dengan orang lain. Ya kamu okay. punya hidup sendiri, jalani, kemudian syukuri, maksimalkan potensimu. Nah itu.
1: Oke, okay, berarti di sini kita harus punya kemampuan untuk mengenal diri kita, untuk menjalankan peran kita sesuai dengan fungsinya.
0: Betul,
1: ya,
0: betul, okay, betul. Okay. Kalau kita nggak tahu peran kita, kalau kita tidak tahu diri kita tidak tahu potensi dan kekurangan kita, kita kemudian, kita mengetahui potensi dan kekurangan itu untuk kita gunakan memacu motivasi untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran.
1: Gitu. Yeah, yeah, yeah.
0: Jadi hidup itu kan paling tataran paling tinggi itu sadar, Mas.
1: Oh iya, paling tinggi itu sadar ya,
0: sadar.
1: Pak ya? Ya,
0: sadar ya. Kalau kita itu manusia. Sadar kalau kita itu hidup. Sadar kalau kita itu hamba.
1: Makhluk ya Pak ya.
0: Sadar kalau kita itu makhluk. Kalau kita tidak sadar dalam kondisi, apa namanya, emosi.
1: Ya.
0: Tidak sadar dalam kondisi, pokoknya ini menyebabkan banyak masalah.
1: Oh. Iya, ya betul.
0: Emosi ya. Itu tidak sadar. Artinya di bawah, kita di luar kendali.
1: Iya.
0: Itu sangat bahaya. Jadi posisi sadar, keadaan sadar itulah yang kemudian sangat menjadi kondisi yang sangat penting.
1: Okay.
0: Beragama dengan sadar, termasuk validasi di dunia sosial. Itu kan secara tidak sadar kita dipermainkan di situ.
1: Iya, yang penting.
0: Kenapa
1: harus
0: kamu
1: harus ini? Gitu
0: kamu
1: ya?
0: Harus ikut hidup pakai validasi orang.
1: Iya, iya.
0: Kenapa kamu nggak sadar kamu punya hidup sendiri?
1: Hmm.
0: Makanya menjaga kewarasan, menjaga kesadaran itulah yang penting.
1: Penting ya.
0: Penting sekali.
1: Apalagi di era zaman sekarang, wow, iya. Luar biasa ya.
0: Betul.
1: Dengan segala narasi yang ada Pak ya.
0: Iya, belum lagi ngomong narasi itu ya.
1: Wah, berat lagi
0: berat
1: ya Pak
0: lagi
1: ya.
0: Itu ya.
1: Oke, kita lanjut lagi nanti ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan sore hari ini. Buat teman-teman Pro 2 yang penasaran, pengen nonton radio, boleh di channel di YouTube RRI Purwokerto.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu kok. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Oke teman-teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya. Nah, tadi kita udah sedikit ngobrolin ya terkait dengan bagaimana tanda-tandanya ketika kita keluar dari jalur jati diri dan mengenal diri itu seperti apa gitu kan. Dan Pak, kita lanjut lagi nih Pak. Boleh. Kita ngomongin soal mengenal diri ya, atau self esteem itu. Ini kalau dalam pandangan Islam gimana Pak?
1: Ya. Self esteem. Jadi kalau self esteem itu ya, jadi Islam itu juga punya konsep self esteem itu sendiri. Nilai, okay. Meskipun secara terminologi memang tidak ada jadi ya. Itu, tapi nilai-nilai Islam itu sudah sangat jelas mewakili hal-hal tersebut. Mm-hmm. Contoh bahwa di surat At-Tin ayat 4 itu. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan pada bentuk yang sempurna.
0: Oke. Okay.
1: Jadi manusia itu yang sempurna. Sempurna itu pada setiap personalnya gitu loh. Jadi bukan kemudian manusia secara umum itu yang sempurna, tapi personalnya itu yang sempurna. Mungkin ada yang kita lihat mereka di sisi lain mungkin ya disabel. Tapi dia punya tugas, dia punya keadaan yang dia itu sempurna di situ.
0: Oke.
1: Okay. Sempurna bahwa dia punya misi dan tugas, bahwa dia itu ya kondisi dia seperti itu punya fungsi dan tugas yang memang yang sangat sempurna, yang orang lain belum tentu mampu di kondisi betul. Dia gitu loh. Coba yeah. Kalau kita lihat mama, ternyata orang difabel enggak punya tangan tapi dia bisa makan.
0: Betul.
1: Kita mama mungkin kurang itu kan, kita jika kita melihat dia yeah. Saya punya tangan mungkin dia kurang, tapi bagi dia harusnya enggak kurang, itu sempurna.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bagi orang itu sendiri dia adalah kondisi ya sempurnanya dia seperti itu gitu. Mm-hmm. Ada yang enggak punya tangannya satu, enggak punya tangan, dia dengan cekatan ngasih bisa makan, bisa yeah. minum, bisa nyisir. Nah ini kan satu keadaan yang mungkin tidak masuk akal ya. Tapi yeah, yeah. secara agama bahwa orang itu dengan posisinya masing-masing itu ya sempurna menurut personalnya itu.
0: Oke.
1: Jadi kurang dan tidak itu kan standar kita, karena kita punya tangan iya. dia enggak.
0: Penilaian itu, manusia ya.
1: Penilaian manusia.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah terus kita seumpama kita menjadi di posisi dia, apakah kita akan menilai ketika kalian punya tangan saya enggak, saya bisa begini, berarti kamu juga enggak sempurna dong. Sempurna seperti saya harusnya enggak punya tangan kan? Enggak begitu.
0: Iya, iya.
1: Makanya Islam melihatnya bahwa manusia itu pada setiap individu itu punya kehidupan, punya kondisi yang sudah sempurna itu loh.
0: Oke.
1: Sempurna dia dalam kondisi dia sekarang ini ya untuk menjalani hidup gitu loh. Jadi orang itu kan punya kehidupan, punya sosial dan lain sebagainya yang tidak bisa digantikan orang lain.
0: Iya.
1: Gitu loh. Jadi saya disuruh duduk di tempatnya Mas Aris enggak bisa. Gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin Mas Aris di tempat saya juga begitu gitu loh. Sama, karena kita diciptakan itu dalam kondisi kita yang sangat sempurna. Sempurna dengan dunia kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita.
0: Oke.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu ya kondisinya itu ya sudah sempurna.
0: Di posnya masing-masing.
1: Posnya masing-masing, okay. Posisinya masing-masing. Sama kayak tadi yang saya awal singgung bahwa ya tidak harus semua orang itu pinter matematika gitu loh. Ada yang orang yang apa namanya disleksia mama.
0: Iya.
1: Apakah dia harus di push harus bisa angka nul apa
0: perkalian
1: rumus-rumus yang pusing? Lah orang yang pinter matematika belum tentu dia bisa gambar bagus, jiwa seninya bagus. Nah itu kan berbeda, kita punya potensi masing-masing.
0: Iya.
1: Jadi manusia itu ya sudah diciptakan dalam keadaan sempurna, dalam arti bahwa tugas dan posisi kita masing-masing itu ya kita disempurnakan di situ.
0: Oke. Ini tuh. Dan dengan self esteem itu berarti tujuannya juga apa ya, kita bisa mengenal diri kita lebih jauh ya Pak ya?
1: Betul, jadi kaitannya apa dengan self esteem? Bahwa self esteem itu jadi jangan menggantungkan penilaian pada sesuatu yang tidak jelas, tapi gantungkan pada nilai-nilai agama itu sendiri.
0: Oke.
1: Jadi jangan berdasarkan kata orang, jangan berdasarkan pembenaran orang, tapi berdasarkan dari kita sendiri, self ya.
0: Ya.
1: Jadi kita sendiri yang bisa menilai kekurangan dan kelebihan itu. Nah, penilaian, jadi itu psikologi, tapi ya, penilaian kita sebagai orang beragama, rujukannya apa? Ya, Al-Quran.
0: Ya.
1: Al-Quran ngomongnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia itu sudah sempurna. Kamu itu ya berada pada posisimu masing-masing.
0: Okay.
1: Di sisi lain, ayat lain mengatakan, in akromakum indallahi atqakum. Keutamaan manusia itu ya bukan dari sisi fisik ya. Bukan dari sisi fisik. Apakah harus semuanya itu berambut panjang? Kan enggak.
0: Ya.
1: Apakah harus semuanya itu glowing?
0: Ya.
1: Kan enggak juga.
0: Ya, ya,
1: apakah
0: ya,
1: harus semuanya berwarna putih?
0: Ya.
1: Kan enggak. Nah, ini ya. Belum lagi kalau ngomong apakah harus warna itu harus putih? Orang standar ganteng itu harus seperti apa? Nah, ini kan siapa yang menciptakan standar?
0: Nah, itu
1: belum tentu kan. Nah,
0: ya,
1: ini nanti
0: bisa
1: tema lagi ya, tema lain lagi ya, nanti kita ngobrol lagi.
0: Okay.
1: Tapi di sisi lain bahwa nilai tertinggi manusia itu ya at-taqwum. Siapa yang paling bertakwa?
0: Okay.
1: Bertakwa itu ya menjalankan perintah dan menjauhi larangnya. Takwa itu dalam makna yang lebih luas adalah bahwa orang bertakwa itu ya beramal soleh. Nah, beramal solih itu dalam bahasa kita berintegritas.
0: Oke.
1: Jadi takwa itu ya orang berintegritas. Orang bertakwa itu enggak terus kemudian hanya sholat sehari semalam berapa rakaat, terus kemudian tapi dengan tetangganya dia enggak rukun,
0: yeah,
1: dia dengan alamnya tidak menjaga lingkungan, dengan hewan umpama dia tidak peduli. Bukan ya, begitu. Takwa itu dalam pemahaman yang lebih luas adalah orang yang punya integritas.
0: Oke.
1: Jadi kenapa? Karena ayatnya alladzina amanu wa amilus sholihat, orang beriman itu pasti gandengannya harus beramal soleh.
0: Itu sudah
1: gandengan.
0: Sudah gandengan ya Pak ya?
1: Gitu. Jadi kalau hanya iman tok gak ngapa-ngapain, iman tok tapi merugikan orang lain.
0: Ya belum sampai sana berarti Pak ya?
1: Sama aja. Buat apa? Makanya juga beramal soleh tok nggak pakai iman juga nanti kunci surganya nggak dapet dia kan gitu.
0: Iya iya.
1: Mungkin di dunia oke, dia bagus iya, ya filantropisnya bagus, tapi apakah dia masuk surga ya tergantung Tuhan kan nanti kan gitu.
0: Oh, itu
1: menurut perspektif berarti, iya, perspektif Islam ya.
0: Iya.
1: Makanya kalau menurut perspektif Islam itu harus ada dua itu, harus iman itu ya harus beramal. Gitu.
0: Itu tidak bisa dipisahkan ya Pak ya.
1: Betul. Jadi kalau bahasa ada imam yang lain mengatakan bahwa iman itu ya qaulun bil lisan wa takrirun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi iman itu ya membenarkan
0: ya,
1: hatinya membenarkan, diucapkan dan diwujudkan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi iman itu ya bukan kemudian yang abstrak itu, enggak gitu loh, atau hanya apa namanya klaim, itu juga enggak boleh. Tapi ya, harus ada buktinya mana.
0: Oh iya ya, enggak cuma diangan-angan aja ya Pak.
1: Betul. Kita falling love sama seseorang.
0: Iya.
1: Aku kerentek, saya suka sama dia. Tembak.
0: Iya.
1: Aku suka kamu, sama kamu umpama. Nah, apakah itu selesai? Enggak.
0: Iya.
1: Mana bukti nyatanya? Lamar dong. Nikahin dong. Halalkan. Nah itu sama dengan konsep iman. Ya, konsep iman itu ya orang yang sudah punya integritas ya.
0: Ya.
1: Jadi iman dan apa yang dipercayai itu diterjemahkan dalam perilaku dia.
0: Ya,
1: orang beriman itu bukan kemudian orang yang tidak baik dengan tetangganya.
0: Ya.
1: Yang penting kan saya sholat sehari semalam itu duha saya atau tahajud saya sampai berapa puluh rakaat.
0: Umroh berkali-kali.
1: Untuk apa kamu umroh berkali-kali tapi tetanggamu kelaparan?
0: Oh iya, itu.
1: Nah ini juga enggak boleh. Nah, sama halnya dengan itu. Maka nilai standar nilai
0: ya,
1: itu adalah agama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kita ya Islam. Nah, Islam mengatakan apa? Al-Quran mengatakan apa? Takwa. Jadi jangan menunggu penilaian orang lain. Jadi penilaian, oh, jadi penil, jangan menunggu dinilai oleh orang lain, tapi mencobalah untuk dinilai sama Tuhan, okay, sama Allah. Allah menilainya lihat kita dari sisi apanya? Ketakwaan kita. Mm-hmm. Nah, ketakwaan kita itu diukur dari apa? Seberapa jauh kita berbuat baik, seberapa mm-hmm. jauh kita memberikan ekses positif kepada lingkungan. Nah, itu.
0: Oke, okay, seperti itu.
1: Dimuternya ya. Begitu ya. Jadi okay. Nilai kenapa self esteem itu dalam Islam itu nilainya adalah ketakwaannya itu. Jadi kita harus memantaskan diri, bahasanya ya, memantaskan diri untuk dinilai sama Allah bahwa yang dinilai apa ya? Ketakwaan. Ketakwaan itu dinilai dari apa? Indikatornya. Dengan cara seberapa banyak kamu berbuat positif.
0: Ya.
1: Tidak hanya positif dalam arti ritual, ya, tapi positif dalam bermasyarakat, positif dalam ekoteologi sekarang ya. Kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada hewan, makhluk, dan lain sebagainya.
0: Oke, seperti itu ya. Wah, luar biasa ini. Tapi ini waktunya udah mepet nih, Pak. Mungkin bisa ngasih pesan buat teman-teman, khususnya anak muda, teman Pro 2, di mana ini era digital.
1: Betul.
0: Yang ya kita tahu lah ya kondisinya seperti apa, dengan validasinya, betul, dengan algoritmanya, dan lain-lain. Silakan dengan pesannya, Pak.
1: Jangan jadikan media sosial sebagai cermin utama, tapi jadikanlah Al-Quran sebagai penuntun utama dalam hidup.
0: Wah, okay, luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Labib.
1: Sama-sama. Ya.
0: Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi banyak
1: betul,
0: orang.
1: Betul, ya, semoga.
0: Semoga ya. Dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Semoga.
0: Oke. Okay. Dalam kondisi yang baik dan sehat.
1: Amin.
0: Ya. Saya tutup untuk acaranya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolanku bersama dengan Bapak Muhammad Labib Sauki. Beliau adalah dosen dari UIN Seizu Purwokerto. Ya, buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

kedua Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sebab berdua dengan kondisi sekarang ini ya, musim kemarau gitu. Jadi Bendung Tajum di Aji Barang lagi jadi tempat nongkrong favorit warga pas musim kemarau kayak gini. Karena debit airnya yang lagi surut. Jadi pemandangan hamparan batu sungai yang mulai muncul malah bikin kawasan ini jadi spot foto yang estetik banget. Apalagi lokasinya ada di sekitar perbukitan hijau yang asri. Wow ya. Warga biasanya pada datang pas sore hari ya buat sekedar nyantai, main air atau mancing bareng keluarga karena udaranya yang sejuk banget. Dan fenomena musiman ini dianggap punya potensi wisata yang gede banget ya kalau dikelola secara serius tanpa ngerusak suasana alaminya. Sore-sore kayak gini yang mau jalan-jalan boleh teman berdua dengan cuaca yang begitu cerah.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2.

PMK Banyumas ya lagi gercep nyiapin aplikasi khusus buat laporin segala macam gangguan keamanan menjelang Pilkades serentak 2027 nanti. Jadi aplikasi ini sengaja dibuat biar laporan dari tingkat desa bisa langsung masuk dan ditindaklanjuti secara cepat ya, biar nggak ada masalah yang makin melebar. Pihak pemerintah pengen mastiin kondisi di lapangan tetap kondusif dan juga aman dari hoax ya atau drama politik lokal yang sering muncul tiba-tiba. Rencananya sistem digital ini bakal dipegang sama tim kewaspadaan masyarakat biar urusan koordinasi makin set dan nggak pakai lama gitu teman perdua. Nah memang ini sudah saatnya ya kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada yang sekarang itu semakin canggih teman perdua. Terus buat kamu yang nanti di desa kamu bakal ada pilkades juga ya, ini sebagai anak muda yang sudah mulai memilih teman perdua harus aware juga ya dengan kondisi lingkungan ya, terus dengan apa ya hal-hal yang berbau politik di lingkungan kamu gitu kan. Nah ini ya, sebagai anak muda ya kita harus aware teman berdua ya, mengingat ini juga kan bagian dari demokrasi ya, kita sebagai warga negara yang memang melaksanakan itu ya, apalagi buat kamu yang sudah punya hak pilih harus digunakan secara bijak ya, kenali calonnya juga ya, calon pemimpin di desa kamu seperti apa gitu ya, dengan segala macam programnya seperti itu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Kondisi kekeringan di wilayah Banyumas ya, ini memang makin meluas gara-gara musim kemarau teman berdua yang panjang ya. Sampai bikin 18 desa di Banyumas ngerasain krisis air bersih yang lumayan parah. Tercatat ada sekitar 15.575 warga yang sekarang itu benar-benar ngandelin bantuan dropping air dari BPBD yang memang udah nyalurin ratusan ribu liter air ya buat kebutuhan harian. Selain masalah air yang makin langka, suhu panas ekstrim dampak El Nino ini juga udah mulai nyebabin kebakaran lahan di beberapa lokasi. Makanya warga diimbau buat makin bijak ya menggunakan air dan tetap waspada sama potensi munculnya api di lahan kering biar gak makin merembet kemana-mana.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayakula lahmi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diribah tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diribah, laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang menggibah, laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Gibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang digibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Kamu berdua sore hari ini dengan cuaca yang begitu cerah, kemungkinan besar nanti malam bakal dingin banget. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas nanti malam ya di luar sana, mungkin kamu mau dinner ya, mau ngedate sama crush kamu, mau ketemu sama calon mertua gitu ya, pastikan kamu menggunakan baju yang hangat gitu ya, takutnya kedinginan gitu kan. Udah grogi kedinginan, wah gak bener nanti jadinya ya, gak fokus teman berdua. Dan ya nanti di sore ceria aku bakal temenin sampai nanti kelar jam 7. Setelah itu kita bakal relay ke Jakarta dari jam 7 sampai jam 8 untuk mengikuti music live chat. Sambil kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 Siska Kurnia. Dan aku juga bakal share informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

KAI Daop 5 Purwokerto ya ini baru aja bikin acara seru banget ya buat ngerayain Hari Anak Nasional bareng siswa SD di Stasiun Purwokerto. Gak cuma ada lomba mewarnai, ada juga hiburan pantomim ya. Tapi selain itu teman Pro 2 ada juga program Edutrain ya, pakai kereta api Kamandaka rute Purwokerto ke Cilacap. Dan lewat kegiatan ini anak-anak diajak ngerasain asiknya naik kereta sambil belajar soal dunia perkereta apian, terus teknologinya sampai urusan keselamatan biar makin cinta sama transportasi publik sejak dini ya. Ya mudah-mudahan transportasi publik di Indonesia pun semakin berkembang gitu kan. Jadi gak cuma kereta api aja nanti ke depannya, tapi ada lagi moda transportasi yang lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat umum ya dengan nyaman dan juga mudah untuk digunakan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

yang makin diperhitungin ya di industri musik tanah air, karena memang jago banget bikin karya yang ngena di hati. Kira-kira bakal bikin karya apa lagi teman berdua? Kita tunggu aja ya. Biasanya karya dari Clara Riva ini bisa mengebrak ya belantika musik Indonesia.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang

terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kali ini ada Kitsy, ya ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul Animal yang punya nuansa pop retro ya. Ini asik dan beda banget dari lagu-lagu sebelumnya. Lagu hasil kolaborasi bareng Ed Sheeran, ya ini memang sengaja dibuat lebih melodi banget ya, buat nunjukin kualitas vokal para member yang makin matang dan tentunya berkelas dong. Video musiknya juga udah gak kalah gokil ya, karena nampilin konsep sinematik yang keren ditambah kejutan cameo dari aktris legendaris ada Demi Moore. Terus karya ini jadi bukti kalau musikalitas mereka makin naik level, sekaligus jadi pembuka buat mini album Will yang bakal meluncur pertengahan Agustus nanti. Kira-kira bakal seperti apa ya mini albumnya? Penasaran gak sih? Kita tunggu aja teman-teman berdua.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Radio FM.

0: Teman berdua ya, menjelang jam 7 itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah stay tune di sini ya. Setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti music live chat. Nanti bakal ada guest star namanya Duo Antonia ya, dan bakal dipandu sama Kangga Supernova yang pastinya bakal seru. Dan ya, karena waktunya aku harus pamit ya teman bro dua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for listening dan bye-bye.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
2: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
1: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
2: Mimpi itu awal.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Kita lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong. Kenapa iya. sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya. Mm-hmm. Dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Duna Antonia,
1: Duna
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati mm-hmm. yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, mm-hmm. saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen okay. sebagai penyanyinya. Mm-hmm. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen mm-hmm. gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya. Betul.
0: Wah seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia tuh dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 mm-hmm. Juni lah. Iya mm-hmm. setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, karena padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
1: Iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oh oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh.
1: Mm-mm.
0: Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke. Okay.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Mm-mm. Terus saya minta bantuan psikolog mm-mm. untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Mm-hmm. Dan dia menyarankan saya untuk journaling.
0: Okay.
1: Jadi saya banyak menulis, semua mm-hmm. perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain karena masih shock banget kan. Yeah. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu.
1: Dari journaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Mm-hmm. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Mm-hmm. Memang passion saya musik dari kecil. Mm-hmm. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak.
0: Yeah.
1: Ya hobi-hobi aja ngeband-ngeband mm-hmm. gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah suara.
0: Jadilah itu suara hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu.
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Mm-hmm. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini mm-hmm. gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu.
0: Yeah,
1: jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami, supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya, pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Mm-hmm. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu. Jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan.
1: Iya.
0: Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya waduh kayaknya udah
1: gimana, gimana, gitu. Udah mikir, udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produk yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya. Apa.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi iya. Banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-mm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya.
0: Gak ada pakem
1: tertentu
0: lah. Gak ada pakem
1: tertentu gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya, tolong dibuat yang soulful sampai saya okay, gitu.
0: Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak, semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi, apa ya, kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah,
0: buta beneran. Nah ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun. Ya,
1: betul.
0: Gitu. Penasaran
1: gak?
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya? Ya kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, Bukan Denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.

0: gitu.
1: Jadi itu Binal Bir bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
0: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
1: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu, jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
0: fotonya.
1: Entah cuman
0: apa, cuman jembatan gitu ya.
1: Gitu ya, atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan.
0: Iya,
1: nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama
0: boleh banget.
1: Boleh ya?
0: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
1: Sama
0: gitu ya.
1: Kasih link kamu,
0: kasih
1: lagi
0: link
1: nyanyi.
0: Link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
1: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
0: Bisa, gitu. Bisa.
1: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video klip?
0: Ada 3.
1: 3 ya?
0: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
1: Oke. Okay.
0: Terus 2 lagi surprise. Ya. Nanti
1: udah. Oh, sebenarnya udah dibikin cuma belum di-upload.
0: Belum.
1: Oke. Okay.
0: Kita tunggu momentum yang pas.
1: Oke, jadi bakal ada 2 lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Yeah. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
0: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
1: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
0: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
1: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
0: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
1: Gokil, sangat produktif ya.
0: Iya, sangat produktif.
1: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
0: gitu
1: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
0: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
1: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
0: Jadi.
1: Dan biasanya ada teman, ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada gak?
0: Ada, gitaris saya. Gitaris itu juga ya. Ada di sini nih, Diki.
1: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngoncok ngobrol gitu ya. Oh, dia kemana-kemana gitu ya.
0: Enggak ke situ sih. Lebih kayak, Diki aku punya lagu nih kayak gini. Gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
1: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya.
0: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
1: Canggih banget.
0: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
1: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling gak ada yang bisa buat brainstorm ya.
0: Iya, dan muda ya, jauh lebih muda dari aku.
1: Biar bisa ngikutin
0: sekarang juga. Betul.
1: Ada gak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun gak masalah gitu ya. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya. Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
0: Aku udah tahu jawabannya, Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
1: Kok bisa? Kenapa?
0: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi dan lagu-lagunya semuanya
1: inspiratif ya.
0: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
1: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
0: sedang.
1: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
0: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
1: Udah happy ya?
0: Segitu ngefansnya nih.
1: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
0: Keren
1: tuh.
0: Keren ya. Boleh ya, aku suka banget sih sama Mbak Dewi.
1: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
0: Iya, kita aminin. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
1: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
0: tapi
1: kejadian.
0: Tapi sebenarnya circle-nya masih...
1: Gak jauh-jauh kan?
0: Gak jauh-jauh nih.
1: Nah, itu,
0: iya. Makanya kan aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
1: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main keper 2, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
0: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi dengerin.
1: Soalnya lagi dengerin ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi. Sebenarnya nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
0: Duo Antonia Official.
1: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
0: Iya. Ya, TikTok
1: ada,
0: juga sama.
1: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
0: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
1: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
0: Iya.
1: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
0: Sangat terpuruk.
1: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
0: pendengar
1: ya. Oke, makasih banget Donau udah mau ngobrol.
0: Iya, makasih juga
1: hari.
0: Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
1: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
0: Takut
1: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses sekali buat mini albumnya.
0: Dan terima kasih.
1: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
0: Amin.
1: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
0: Amin.
1: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312-222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dedy Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya Jumat 24 Juli 2026. Kita ke informasi terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas. Salah satunya melalui pembukaan program beasiswa Satria Kem Basnas Kabupaten Banyumas 2026. Yang disertai dengan rencana pemberian bantuan sosial bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, dan selengkapnya dilaporkan oleh Sartika Sari.
2: Kabak Kesra Septa Kabupaten Banyumas Wahyono mewakili Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono membuka beasiswa Satria Kem Basnas Kabupaten Banyumas tahun 2026. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan yang diselenggarakan Basnas. Bupati juga mengapresiasi Basnas Kabupaten Banyumas yang terus berkontribusi melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan.
3: Kita membutuhkan generasi yang cerdas, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
2: Menurut Bupati, beasiswa Satria Kem merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana sosial keagamaan untuk mendukung peningkatan kapasitas generasi muda. Melalui program ini, peserta diharapkan tidak hanya memperoleh bantuan pendidikan, tetapi juga pembekalan agar mampu mengembangkan potensi diri serta memperluas jejaring. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banyumas juga tengah menyiapkan program bantuan sosial bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program yang direncanakan mulai berjalan pada awal Agustus tersebut menyasar 20 mahasiswa. Masing-masing penerima akan memperoleh bantuan sebesar 15 juta rupiah untuk mendukung biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama masa kuliah. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap beasiswa Satria Kem dapat melahirkan generasi muda yang berprestasi, berkarakter, peduli terhadap sesama, dan siap mengabdi kepada masyarakat. Artika Sari melaporkan.
1: Itu dia teman produk informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

malam. 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dedy Widiana di kesempatan malam ini. Ide-ide ketemu malam-malam ya, di hari Jumat, tepatnya tanggal 24 Juli 2026. Nah ini ada banyak sekali ya status-status khususnya di WA gitu yang aku lihat ya, di sosmed lah lebih umum ya. Ini terkait dengan Hari Anak Nasional. Nah ini dia ya, kita akan ulas sedikit. Untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anak nih untuk mendapatkan jenjang lebih baik ya, khususnya di pendidikan. Nah, perencanaan dana pendidikan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan orang tua sejak anak usia dini. Selain rutin nabung ya, orang tua juga perlu memperkirakan juga kebutuhan biaya sekolah di masa depan, memilih juga instrumen investasi yang sesuai hingga mengantisipasi kenaikan biaya pendidikan agar target dananya ini tercapai ya. Jangan sampai nih ya, walaupun mungkin harganya atau biayanya tidak begitu mahal, tapi karena kita tidak mempersiapkannya, berasanya mahal. Itu dia ya, perencanaan sungguh sangat dibutuhkan. Usia sejak dini tuh, bahkan masih di kandungan pun ya, kalau bisa kita nabung. Biar nanti dia kalau udah brojol ya, udah lahir, biaya pendidikannya udah ada, udah siap.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: malam-malam.
1: Memang ya, yang namanya orang tua tuh sebaiknya bisa mempersiapkan ya pendidikan untuk anak-anaknya dan memberikan pendidikan yang terbaik tentunya. Nah ini kita nih kadang lupa gitu untuk membangun itu semua ya. Menurut dari salah seorang ya perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi ya MRE yaitu Andi Nugroho ini mengatakan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperkirakan juga besaran biaya pendidikan yang bakal dibutuhkan oleh anak. Menurut si Andi sendiri ya, orang tua ini dapat mulai mencari informasi melalui survei ke sekolah yang menjadi tujuan. Bertanya juga kepada orang tua murid ya, maupun juga memanfaatkan informasi yang ada di internet. Semuanya kan serba internet tuh ya, tinggal googling aja, browsing aja. Jadi setelah memiliki gambaran kebutuhan dana yang ada gitu ya, orang tua ini dapat memulai menyisihkan juga uang secara rutin. Nah, dana tersebut juga dapat ditempatkan pada tabungan pendidikan atau juga instrumen investasi maupun asuransi pendidikan ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing keluarga gitu loh. Kalau bisa sebulan 50 ya 50, kalau bisa sebulan 100 ya 100 ya. Terus kamu rasanya, loh kok sedikit banget, jangan salah ya. Kalau anak kamu masih dalam kandungan ya, kamu sudah ngumpulin 50 ribu tuh setiap bulannya, kebayangkan nanti waktu dia mungkin SD, mungkin dia SMA ya baru kepake tuh. Wah, banyak itu, banyak sekali ya. Dan perlu diingat ya, jika jumlah uangnya sudah banyak itu untuk pendidikan anakmu. Jangan gatel buat yang lain. Jangan, jangan nanti pusing kalau pas dia toto masuk sekolah ya.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat

Teman Prodo nih ya, setelah kalian sudah mencari tahu gitu ya, udah browsing terkait dengan biaya yang sekiranya bakal kalian masuki ya. Waduh, masuki gimana maksudnya tuh ya? Ya yang sekiranya anak kalian gak akan didaftarkan di sekolah itu gitu ya. Jadi kalian bisa nih mulai menabung untuk investasi pendidikan anak ya. Karena menurut Andi sendiri pemilihan instrumen investasi ini juga harus disesuaikan dengan jangka waktu sebelum dana digunakan ya. Kalau aku pribadi aku pakai ini apa namanya tabungan berjangka ya. Jadi kita tuh wajib banget tiap bulannya masukin tabungan ya dengan nominal yang sudah disepakati dengan jangka yang sudah disepakati juga. Ya, dan menurutku lebih aman di situ. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngambil sebelum jatuh tempo. Kalau nggak nyicil bisa angus ya. Ada kalau belum jatuh temponya kayak gak bisa diambil. Paling benar tuh di situ aja ya. Nah, semakin dekat dengan kebutuhan dana, jadi semakin rendah juga pula resiko investasi yang disebabkannya ya. Nah, tentu saja kebutuhan dana dalam waktu kurang dari 3 tahun. Andi juga menyarankan adanya instrumen ya yang rendah seperti halnya deposito tuh kayak yang aku tadi bilang ya. Dan biasanya kalau deposit itu ada bunganya juga lumayan ya enggak? Ada juga beli mungkin logam mulia atau reksadana pasar uang ya. Cuma rentan nih gatel buat dibeli ya buat dijual atau dipakai sendiri ya. Nah, sementara itu juga jangka menengah sekitar 3 hingga 5 tahun ini bisa memilih juga ke arah obligasi negara retail atau ORI. Terus juga ada sukuk retail logam mulia.

dia reksadana pendapatan tetap gitu ya, maupun reksadana campuran gitu. Nah, apabila waktu yang dimiliki lebih dari 5 tahun, orang tua juga dapat mempertimbangkan instrumen dengan potensi imbalan hasil lebih tinggi seperti halnya saham, reksadana saham, perjalanan bisnis gitu ya, hingga investasi di sektor agribisnis seperti halnya tanaman jati atau juga sangon. Ya, itu. Bisa tuh investasi itu banyak sebenarnya ya. Dan pengalamanku juga waktu deposit itu juga ada rentan waktunya kok, dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, terus kelipatannya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya gitu ya. Makin lama kita depositin, biasanya bunganya makin gede juga. Bah, itu dia tuh ya, kita juga harus pintar dan cerdas ya. Lebih baik ya, kalau bahasa medis, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini juga sama nih, lebih baik kita nabung daripada ngutang nantinya ya. Karena dananya jauh banget. Aku ya heran ya, ada SD kok udah bisa kayak dana masuk kuliah.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Teman berdua ya, mungkin buat kalian nih yang masih gengsi, buat kalian juga yang belum berumah tangga gitu ya, belum mikirin nih buat nantinya akan bagaimana. Nah, kalaupun kalian sudah berumah tangga dan bakal punya momongan ya, itu penting banget untuk menyiapkan hal-hal seperti halnya pendidikan itu tadi ya, untuk anak-anak kalian ya, nabung dulu nabung biar tidak kerepotan nantinya ya. Dan informasi lengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com nih, terkait dengan cara siapkan investasi untuk dana pendidikan anak sejak dini. Berhubung sekarang hari anak nasional gitu ya, lagi hype, jadi ya itu tadi, kalau bisa disiapin ya kenapa enggak ya. Nah, selain ini aku masih temani kamu lagi tentunya sampai nanti di jam 12 malam ya, untuk jaga malam bersama Dodi Widian, dan bakal cop-cop juga, ngobrol seru juga ya bersama kalian tentunya di live TikToknya Pro 2.

0812-3112-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM Purwakarta.

02 Purwokerto dengan esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Teman Pro 2 nih balik lagi bersama aku Dodi Widian ya di kesempatan malam ini. Menarik ya. Kenapa menariknya? Karena FF sekarang boleh dibilang ya ini dipegang sama salah seorang YouTuber juga dan digratiskan untuk di YouTube. Waduh, komentatornya juga lucu tuh. Kagak serius-serius amat ya. Tadi laga perdana ya, Kamboja ya lawan Singapura tuh golnya bagus banget di menit terakhir. Singapura luar biasa ya, menang 2-1. Aku kira mau berakhir dengan skor imbang 1-1 tapi golnya luar biasa bagus itu ya. Oke. Nah, kita akan lanjut lagi tentunya untuk next ngomongin apa sih? Ngomongin terkait dengan hal yang bikin kamu rela untuk begadangan. Ya, bersama Kedodi Widian sampai nanti di jam 11 kita akan ngobrolin ini semua. Aku juga udah live ya, ada di TikTok, silakan aja ya di TikToknya Pro 2. Di mana sih? Di Pro 2 FM Purwokerto ya, atau juga bisa cari di @RRIPro2PWT. Hal yang bikin kamu nih rela banget begadang sampai malam. Piala Dunia udah lewat, nggak ada tuh ya istilah kalian. Aku rela begadang nih bang ya, karena mau nonton Piala Dunia. Bah, udah lewat, kagak ada ya. Oke, yuk ditunggu yuk, bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081-327-312222 atau gabung juga lewat live chat-nya di TikTok-nya Pro 2 ya di @RRIPro2PWT.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Professional.
1: Kau suka di... Teman berdua nih buat kamu ya yang lagi gabut, lagi nunggu juga pertandingan berikutnya antara Timor Leste dan juga Vietnam, enggak ada salahnya gabung ke live TikTok-nya Pro 2 bersama aku di Widian tentunya ya. Jadi silakan aja bisa gabung. Tinggal WhatsApp juga boleh ya di 081-327-312222. Terus juga kalau di TikTok tuh di @rrpro2pwt. Tadi kayaknya ada notif masuk deh. Bentar ya. Ada siapa ini? Ada malam aja buat Kak Dodinya nih ya. Ada Ega Flanker katanya. Di kamar aja masih dengerin dari Kejobong ya. Temanya kalau begadang rela, ya biasa sih dengerinnya radio ya, selera aku masih dengerin genre pop aja, katanya gitu ya. Biar rasa jiwa ini percaya diri esoknya, beuh, dan bisa juga buat jati diri yang lebih baik, katanya gitu. Oke lah, Ega ya. Lainnya sih lihat live vlog YouTube juga ya, gitu sih ya. Lanjut aja deh mas untuk mengudaranya, jaga kesehatan juga, dan juga jangan lupa ngopi. Wah, udah ada kopi nih ya. Di ruang siaran sama apa nih? Lanjut baik semua sama teman Pro 2. Oke, siap. Oke lah ya. Terus tadi ada beberapa teman kita juga ya yang ini menarik juga nih. Katanya dia enggak rela untuk begadang, mending turu. Ada Alvino ya, sama Nay juga sama nih. Alasannya sih ya kagak kuat ya, matanya melek bah karena besok mau kerja. Oh no, ya. Padahal kan besok weekend, ya gak sih? Pada weekend apa tetap kerja? Kalau tetap kerja ya senasib kita ya. Oke lah. Yang jelas saya buat kalian yang ingin gabung juga silahkan. Aku mau sapa-sapa dulu deh, ada siapa aja nih yang masih gabung ya. Tidak refresh ya. Yang jelas ada Alvino, ada juga Hilda, ada Nay. Terus tadi ada Mbak Dias, saya ikutan gabung juga. Boleh ya. Oke, silakan dah yang jelas yang ingin gabung, kita ngomongin terkait dengan rela enggak sih kalian tuh begadang dan alasannya kenapa gitu. Menarik. Ya, ini obrolannya juga seru nih. Di TikTok-nya Pro 2 tuh, kalau penasaran dia ngobrolinnya apa sih? Seperti biasa tema hanyalah pemanis. Obrolannya beda. Yuk, sampai nanti di jam 11 malam.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
2: Jaga malam.
3: Pro 2 apa?
2: Jangan galau malam-malam.
4: Lawan Pro 2 ya, skor sementara nih Timor Leste sama Vietnam 0-5 buat Vietnam, luar biasa ya. Aku sambil ngobrol di live TikToknya Pro 2 ya, ternyata skornya udah jauh. Ada. Moga Indonesia juga bagus mainnya besok ya. Oke. Yuk lanjut lagi nih, kita ngomongin ya terkait dengan hal yang bikin kamu rela begadangan tuh apa. Ya aku nggak expect ya. Ternyata banyak juga nih teman-teman yang gabung yang ternyata mereka mending tidur. Tapi ada Yona ikutan gabung, katanya sebenarnya aku nggak pingin begadang tapi insomnia, katanya gitu ya. Aku saranin tadi buat olahraga dulu kek sebelum tidur ya, ternyata udah dilakuin. Terus yang membuat dia tidak bisa tidur adalah gejolak di kepala ya. Banyak pertanyaan dan jawaban yang dibikin sendiri alias overthinking ya. Aduh berat tuh ya, kalau udah overthinking tuh biasanya

memang begadang menjadi teman. janganlah ya, jangan, tidak baik untuk kesehatan ya. Oke, terus juga ada siapa lagi nih teman kita yang gabung ya, apalagi kalau ternyata harus ada bantuan obat tidur gitu ya, agar tidak begadang tuh juga jangan ya. Ada kanan itu kan gabung katanya begadang karena ada kegiatan pramuka nih ya, apalagi pas lagi lebaran tuh membantu warga sekitar untuk menyeberang jalan. Beuh, angkat topi dah ya buat mereka-mereka ya, anak-anak pramuka nih yang gak mudik mungkin, atau juga harus rela begadangan ya, rela kedinginan malam-malam untuk menyeberangkan para pemudik. ada. Seru ya. Terus juga ada Sabdina ikutan gabung, katanya dia rela begadang nih ya, karena harus lembur, ada kerjaan kantor. Iya. Oke lah, tanggung jawab. Terus juga Kick and Crush ya, katanya biar kagak begadangan nonton MU. Tapi aku angkat topi juga buat fans-fans MU ya, yang sudah berdamai dengan guanya, dengan goa ya. Dia udah kelamaan di gua, akhirnya di situ membuat peradaban. Diceng-cengin kayak apa tuh ya, fans-fans MU santuy aja tuh ya, luar biasa. Ya, ditunggu nih awal Budi, katanya mau komen nih alasan kenapa rela begadang ya. Oke, siap ya. Nanti aku bacain lagi buat teman-teman yang lain ya. Ada UNM ya, Tangaya, ini katanya dia rela begadang. Kenapa? Karena nonton bola. Be, fans sejati nonton bola. Pokoknya kalau kalian ya, para fansnya Liga Itali, itu aku juga angkat topi. Kenapa? Karena udah jelas ya, mainnya kan dini hari ya, dan kalau nobar tuh luar biasa, paling cuma 5, ya 3. Nobarnya segitu doang. Tapi ya itulah yang ada ya, ada terbaik lah mereka-mereka itu ya. Mungkin juga kamu sama ya, atau mungkin rela begadang karena besok akan ujian, ya itu juga ada tuh ya, yang kayak gitu. Tapi itu namanya SKS, sistem kebut semalam.

0: 어쩐지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Teman Pro 2 ini masih bersama aku Dedy Vidian ya di kesempatan malam ini. Dan kita juga masih ngomongin terkait dengan apa nih ya, alasan mengapa kalian suka begadangan. Oke, siap ya. Tadi ada yang memenuhi janji ya, ada Awal Budi ikutan gabung katanya. Dia ini sudah apa namanya, sudah veteran. Alias 2 ya. Jadinya apa namanya, bukan orang yang suka begadangan katanya gitu ya. Ya wes lo, tidak masalah ya. Ya memang kalau gak suka begadang ya jangan dibiasain begadang. Justru bagus itu ya, tidak begadangan. Terus juga ada Fatur Rahman katanya, aku begadangan nih kalau ada tugas ya yang belum diselesaikan. Oke oke, begadangan, lemburan lah ya gampangannya gitu ya. Aku begadangan gak ya? Aku sih jarang begadangan. Lebih seringnya ya, biasanya aku rela, bukan rela sih, siaran semisal sore atau malam gitu ya. Nah paginya aku kerjain gitu. Jadi begadangannya beda ya. Terus juga ada Bahti Abi Maulana nih, luar biasa banget. Kayaknya rela begadang demi ngechat musola. Semoga amal ibadahnya dibanyakin ya, luar biasa ya. Kenapa? Karena ngechat musola. Terus juga ada UNM ya, ini kita gabung juga di live TikToknya Pro 2 ya untuk chat. Katanya nonton bola. Oh, nonton bola. Aku timnas nonton ya. Tapi kalau lainnya timnas, molor. Kecuali emang laga-laga penting gitu ya. Rela dah, gak apa-apa. Ya, karena biasanya tuh kalau orang-orang yang suka nongkrong ya, hal-hal kayak gitu akan menjadi topik bahasan ya dalam tongkrongan. Ya masa kita ngaho-ngaho bingung ya. Jadi ya mau gak mau nonton lah ya gitu. Terus kerupuk balap tadi juga sama ikutan gabung. Mana nih bentar ya. Katanya dia rela begadangan karena lagi nonton Agen Kim. Agen Kim tuh. Dracin ya, Dracin. Luar biasa, luar biasa. Bikin nonton. Apakah kalian dengar itu? Valentino Rossi lewat. Heran dah ya. Malam-malam mentang-mentang jalanan sepi ya. Ngebut-ngebut apa sih yang dikejar ya. Ada heran dah ya. Oke, yang jelas aku masih tunggu nih buat kalian-kalian ya yang ikutan gabung untuk ngomongin terkait dengan rela begadang tuh kalian kenapa ya. Gimana sih maksudnya? Kalian tuh rela begadang kenapa gitu loh ya alasannya. Silakan bisa gabung ya, udah mulai kagak konsen nih. Ke distract tadi ada Valentino Rossi lewat ya. Dan aku masih tunggu bisa lewat WhatsAppnya Pro 2 ya di 081-327-312222.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

Teman Pro 2 ya, selalu ada alasan untuk bisa terus melek malam-malam. Ada. Kalau yang cowok tuh kebanyakan pada nonton bola ya, nonton tim kesayangan mereka ya. Tapi buat yang pada pekerja, ternyata pada lemburan. Ada. Yang penting nih, seperti halnya kata Bang Roma Irama ya, begadang boleh saja, yang penting ada artinya ya. Ada, kalau begadangnya asal mah jangan ya, jangan. Termasuk kayak sekarang nih, mungkin kalian begadangan lagi nonton bola ya. 7-0 loh, luar biasa ya. Ada, moga Indonesia juga menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Skor yang penting menang lah ya. Kalau permainannya bagus kan kita terus bisa berproses dan berkembang ya. Karena mematahkan kutukan sebagai runner up tuh susah ya. Kita udah 6 kali masih mau ke 7 kali ya. Ada lebih daripada hat trick tuh.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2

0: malam-malam.
1: Lanjut lagi nih teman Pro2 ya, bahas alasan mengapa kita rela begadang. Oke, kali ini ke WhatsApp-nya Pro2 ya, di 081-327-312222. Ada Adi aja nih, bawa kartu ikutan gabung nih ya. Katanya aku rela begadang malam-malam nih demi tugas kak ya. Ada ngerjain tugas kuliah banyak banget. Oh gak apa-apa ya, namanya juga bagian dari hidup ya. Ojo ngeluh ya, ngeluh be kodean nih ya. Oke, itu juga ada Aida ikutan gabung aja nih di Purwojati. Ya, selamat malam buat kakaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Aku begadangan nonton film kak ya. Biasanya sih Dracin. Wah, drama Cina ya. Sekarang merajalela. Ini aku juga lagi suka ngikutin apa sih kayak potongan video gitu ya. Atau mungkin di aplikasi nonton gitu ya. Jadi kayak AI banget sih. Tapi penasaran aku. Kadang ada yang cuma cuplikannya 5 detik gitu ya, sisanya ngulang-ulang terus tuh. Ada bikin kesel, kayak kemarin istriku ternyata memiliki kekuatan super. Nah tuh ya, ada yang baru cuma 5 detik, sisanya ngulang mulu. Ngeselin tuh yang itu tuh.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: malam-malam.
1: Lanjut ya, dua lagi kali bisa aku baca nih di WhatsAppnya Pro 2 ya. Di 081-327-312222 nih, ada teman kita yang gabung, ada Filman aja ikutan gabung ya. Katanya alasan untuk begadang nih kak, ya nonton film kesukaan ya di platform streaming. Oke. Oh iya, aku juga kadang malam kayak gitu tuh sama ya. Kemarin lagi nonton Avatar yang baru ya, baru satu episode, habis itu tidur. Kurang ya ngeliat ininya. Dulu aja waktu awal-awal muncul ya, One Piece dijelek-jelekin banget ya. Sekarang punya masalah yang sama tuh, pusing gak tuh ya. Oke lah ya, kita next aja. Ada siapa lagi nih terakhir mungkin ya. Ada Fandi aja ikutan gabung nih di Banyumas, ikutan gabung ya. Alasan aku begadang kak ya, nongkrong sama temen. Oh iya, asal jangan pulangnya ke pagian ya. Nongkrong boleh aja, biasanya tetap bangun pagi, tetap beraktivitas. Jangan karena kalian nongkrong malam-malam gitu ya, besoknya jadi saya enak hati ya, jangan kayak gitu. Oke, yang jelas makasih deh buat kalian yang udah ikutan gabung, untuk ikutan komen juga terkait dengan alasan kalian ya untuk begadangan.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Teman Pro 2, sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama Kodo di Widiannya. Karena pas ini bakal ada jazz musik yang temani sampai di jam 12. Dan besok aku temani kamu lagi di sore ceria Pro 2. Ya, terima kasih buat kalian yang masih stay tune, masih stay gabung juga. Buat yang belum bisa tidur, bisa terus pantengin sampai di jam 12. Karena abis ini bakal ada jazz musik yang temani kamu juga. Ya, aku pamitnya kapan sih? Ya nanti sama, jam 12. Jadi sabar aja ya.

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu,
4: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Teman Pro 2 berarti sudah tugas kami mengantarkan acara untuk siaran sepanjang hari ini, tempatnya untuk Jumat 24 Juli 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mendulurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Suatu ketika terlihat Tolha radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Tolha, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun, Emak tidak putus asa. Dia berpikir, mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat Emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, Emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, Emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
1: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
0: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa. Karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu, si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya NDS Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama
3: Mutiara Pagi on stage
2: dan silaturahmi ngaji Ahad pagi.
3: Ngaji Ahad pagi.
2: Bebrayan, bunga, berkah.
3: Bebrayan, bunga, berkah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan Izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Pro2, Pro2 FM X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Gali potensi pemuda Dinporapar Purbalingga gelar Jambore Pemuda 2026 dengan membuka 8 kategori lomba. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Purbalingga kembali menggelar agenda tahunan Jambore Pemuda 2026. Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, Jambore Pemuda tahun ini lebih banyak mempertandingkan cabang lomba yang berfokus pada pengangkatan kearifan lokal serta potensi unggulan daerah. Adapun kegiatan Jambore Pemuda 2026 dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 26 sampai 27 Agustus 2026 bertempat di Gor Sasana Krida Perwira. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinporapar Purbalingga Teguh Wahyudi Yono menjelaskan bahwa seluruh cabang lomba dalam Jambore Pemuda ini dirancang untuk menonjolkan keunggulan Kabupaten Purbalingga dengan 8 jenis lomba yang dipertandingkan meliputi pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show pakaian adat, melukis unggulan daerah, teknologi piranti lunak, serta lomba kuliner jajanan khas daerah. Teguh juga menyebutkan ajang ini terbuka luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga yang berusia 16 hingga 30 tahun. Menurutnya saat ini proses pendaftaran peserta Jambore Pemuda sudah mulai dibuka secara online dan Dinporapar mencatat antusiasme pendaftar yang cukup baik sejak pengumuman resmi disebarkan melalui media sosial. Diterangkan Teguh, pendaftaran akan terus dibuka hingga mendekati hari H pelaksanaan.
2: Jambore Pemuda ini lomba-lomba untuk pemuda. Sesuai undang-undang ini, pemuda ini kan umur 16 sampai 30 tahun. Jadi yang boleh mengikuti yaitu tidak terbatas pada pelajar, sepanjang misalnya ada bapak ibu guru, masyarakat, ada dari organisasi pemuda, dari siapapun lah, dari pegawai negeri, mahasiswa ketentuan 30 tahun ini boleh mengikuti Jambore Pemuda. Sudah mulai pendaftaran, kita sudah ada woro-woro, sudah ada flyer 2 kali di Instagramnya Dinporapar. Nanti mohon bisa para pemuda Purbalingga bisa menyimak seluruh pengumuman di IG-nya Dinporapar.
1: Teguh menambahkan Jambore Pemuda merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Pemenang dari masing-masing cabang lomba di tingkat kabupaten nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Purbalingga pada ajang Jambore Pemuda tingkat Jawa Tengah yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2026 di Surakarta. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waspada. Selamat pagi, teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Siska di hari Sabtu ini ya. Dan pastinya sampai nanti di jam 10 aku bakal temani kamu di Waspada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan banyak informasi yang udah aku pilihin spesial, plus juga lagu-lagu enak yang bisa bikin tambah semangat kamu yang udah siap-siap buat jogging pagi ini atau yang masih mageran di atas tempat tidur, yang udah on the way ke satu tempat, ya udah apapun aktivitas kamu, mudah-mudahan aku bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan hari Sabtu ini ya. Nanti aku juga bakal undang kamu buat ikutan apa namanya join ya, seputar tema yang bakal aku hadirkan di sini. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

92 informasi yang pertama pagi hari ini ya, datang dari Agnes Mo ya, di mana Agnes Mo dan juga Anggun C. Sapsmi ini resmi bergabung dengan jajaran pemain Richer musim keempat. Nah, kehadiran mereka ini turut dikonfirmasi dari first look untuk Richer season 4 ya, yang jelang tayang pada 12 Agustus nanti. Jadi ternyata mereka berdua ini akan memerankan karakter ibu dan anak asal Indonesia. Dalam deretan foto tersebut, Agnes Mo dan juga Anggun tampil perdana sebagai karakter bernama Lila Hot dan juga Amisha Hot. Dan keduanya ini terlihat duduk berdampingan dengan ekspresi serius, menandai debut mereka di serial aksi populer tersebut, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai peran yang akan mereka mainkan di dalam cerita. Jadi menurut laporan dari CNA, Agnes Mo berperan sebagai Lila Hot yang menjadi antagonis dalam musim terbaru serial tersebut. Nah, si Lila ini digambarkan sebagai perempuan muda asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu ya, Amisha Holt, yang diperankan oleh Anggun untuk mencari ayah kandung yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Jadi Richer 4 bakal diawali pertemuan tak sengaja antara Jack Richer, yaitu Alan Richson, dengan seorang perempuan asing yang tampak putus asa di dalam kereta ya. Dan pertemuan itu menyeret Richer ke dalam permainan berbahaya yang melibatkan musuh-musuh kejam dari kalangan elit berkuasa. Wih, kayaknya seru banget ya teman 92, ditungguin nanti tanggal 12 Agustus.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik. FM Purwakarta.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu nih ya teman Pro 2. Kalau misalkan weekend gini, kamu lebih pilih di rumah aja gitu ya. Atau kamu tuh lebih pilih buat hangout gitu sama temen ya. Atau sama pasangan gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa ada dari Aji di Purwokerto aja. Katanya kalau dia weekend libur itu lebih pilih buat hangout sama temen karena susah ketemunya. Jadi ngumpulnya kayak seminggu sekali gitu kak. Jadi aku pilih buat hangout sama temen, soalnya bisa sekalian refreshing juga dari rutinitas yang bikin kepala tuh berasa kayak mau pecah. Oke. Ada lagi dari Lala. Halo Lala, selamat pagi. Katanya dia pilih di rumah aja. Karena dia tuh mager gitu mau kemana-mana ya. Dan dia itu pengen di rumah quality time bareng sama keluarga aja, karena kan selama ini di kosan biasanya kak, jadi kalau weekend balik tuh ya quality time aja di rumah gitu, ngobrol-ngobrol santai, kalau misalkan lagi gabut tinggal nonton drakor aja atau dracin gitu. Oke. Thank you ya buat Lala ya. Terus aku juga pengen sapa ada dari Kalista, katanya kalau aku sih mendingan rebahan aja di kasur sambil dengerin kicauan burung di luar rumah, apalagi pagi-pagi kayak gini weekend. Oke. Baik, terima kasih ya teman Pro 2. Yang lain masih ditunggu komentarnya.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan, nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang. Radio FM, Purwakarta.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu, hari ini berpotensi cerah ya. Suhunya berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap. Cilacap hari ini juga diprediksi cerah ya. Suhunya rata-rata antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini juga diperkirakan cerah. Suhunya rata-rata antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Banjarnegara. Banjarnegara hari ini berpotensi cerah. Suhunya rata-rata antara 18 hingga 26 derajat Celcius ya. Dan terakhir ya, untuk Kota Kebumen melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini diprediksi cerah. Suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.